0: Dunia ini ternyata jauh lebih aneh dari yang kita bayangkan. Misalnya, ada tempat di bumi yang hampir tidak pernah mengalami hujan selama puluhan tahun, seperti Gurun Atacama di Chile. Kering banget, sampai dijuluki salah satu tempat paling kering di dunia. Di sisi lain, ada juga danau yang bisa mengubah hewan jadi seperti batu karena kandungan mineralnya yang ekstrim. Kedengarannya seperti cerita fiksi ya, tapi ini nyata loh. Nggak cuma itu, ada negara yang hampir tidak punya sungai sama sekali dan warganya mengandalkan air dari laut yang diolah. Bahkan di beberapa tempat di dunia, matahari bisa nggak terbenam selama berbulan-bulan atau sebaliknya, nggak muncul sama sekali. Bayangin deh, hidup tanpa malam atau tanpa siang. Ritme hidupnya pasti beda banget dari yang kita rasakan sehari-hari. Semua fakta ini ngingetin kita kalau dunia itu luas dan penuh dengan kejutan. Hal-hal yang kita anggap normal ternyata cuma sebagian kecil dari cerita besar planet ini. Jadi setiap kali kamu ngerasa udah tahu banyak tentang dunia, mungkin justru itu saatnya buat sadar. Masih banyak banget loh hal yang belum kita tahu.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
4: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka, cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Dari Sudirman 12, Fatham Bina Mudara di 90,8 FM. Teman Pro 2, kita move on dulu ya teman Pro 2 ya, dari kejadian malam hari tadi yang cukup panjang. Dan kita lanjutin lagi hiburan kita, keseruan kita pagi hari ini. Serta aku juga bakal ngasih informasi lainnya teman Pro 2. Yang pasti sekarang kan alhamdulillah kita udah bisa kembali beraktivitas seperti biasa lagi, karena memang listriknya sudah menyala lagi teman Pro 2. Dan kali ini aku mau informasi atau memberikan info ke kamu semuanya. Sekarang kan hari Sabtu ya, tanggal 23 Mei tahun 2026. Ini udah jam 7 ya. Jadi aku mau kasih tahu ke kamu kalau setiap tanggal 23 Mei teman Pro 2 itu ternyata diperingati sebagai Hari Penyu Sedunia atau World Turtle Day. Dan Hari Penyu Sedunia ini diciptakan pada tahun 2000, berarti sudah cukup lama teman Pro 2. Ini diciptakan oleh American Tortoise Rescue untuk menyoroti penderitaan penyu dan kura-kura baik di alam liar maupun di penangkaran. Dan hari ini menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan penyu dan habitat alaminya. Dan juga karena kan penyu laut merupakan makhluk purba ya, yang telah menghuni bumi ini selama lebih dari 100 juta tahun teman Pro 2, lebih panjang umurnya dibandingkan kita. Mereka merupakan saksi sejarah. Ya bisa dibilang seperti itu kan teman Pro 2. Makanya jangan sampai mereka terancam punah. Dan kita sebagai manusia yang kadang-kadang bisa dikatakan lebih punya apa ya, kayak tindakan yang lebih. Kadang-kadang kan manusia yang tidak bertanggung jawab gitu kan, karena mempunyai akses atau tindakan yang lebih, itu akhirnya semena-mena aja kepada makhluk hidup, ya salah satunya penyu ini teman Pro 2. Dan ya memang bisa dikatakan mereka menghadapi berbagai ancaman yang serius akibat aktivitas manusia. Penyu sendiri itu kan memiliki peran ekologis yang sangat penting di laut teman Pro 2. Mulai dari jaga keseimbangan ekosistem terumbu karang, terus juga sampai ngebantu untuk jaga kebersihan pantai.

pantai melalui siklus hidupnya. Dan ya, sangat disayangkan kalau polusi laut, perburuan ilegal, kerusakan habitat, sama perubahan iklim itu udah nyebabin populasi penyu terus menurun. Beberapa spesies penyu itu bahkan telah masuk dalam daftar hewan yang terancam punah. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini, teman Pro 2, mengajak kita semua untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, terus juga mendukung upaya pelestariannya, hingga menyebarkan edukasi tentang pentingnya keberadaan penyu. Di banyak negara, peringatan ini dirayakan dengan kegiatan pelepasan tukik anak penyu, bersih-bersih pantai, dan kampanye lingkungan, teman Pro 2. Kamu pernah lihat nggak? Ada video, ini sama aja kayak hewan yang diikat. Mungkin karena manusianya gak suka gitu kan, kayak anjing. Anjing itu diikat pakai tali, itu anjing liar, dan dibiarkan begitu saja sampai akhirnya anjingnya tumbuh besar talinya sampai benar-benar mengikat lehernya. Untungnya masih ada orang yang baik, akhirnya pas talinya dibuka itu ada bekasnya, teman Pro 2. Nah, sama halnya seperti kita membuang plastik atau membuang apapun itu sampah ke laut, teman Pro 2, tanpa kita sadari entah itu bakal nyangkut ke bagian ikan atau malah penyu. Dan penyu itu ada, teman Pro 2, videonya dia itu apa ya, masuk kayak, biasanya kan ada tuh minuman-minuman yang memang kalau satuannya atau sebungkusnya itu dia terikat dengan botol-botol lainnya, teman Pro 2. Nah, itu ikatannya itu yang ada lubangnya itu dibuang ke pantai yang akhirnya masuk sampai lehernya penyu. Dan makin lama makin tumbuh besar, itu pun akhirnya mengikat lehernya, teman Pro 2. Syukur ada nelayan yang akhirnya ngelepasin, dan tetap aja bekasnya masih ada. Syukurnya masih tertolong, teman Pro 2. Coba kita bayangin kalau misalnya sampahnya sebegitu banyak yang ada dalam lautan, itu kan bakal mengganggu ekosistem manapun. Ikan masuk dalam botol, mereka akhirnya nggak bisa cari makan lagi, dan ya udah mati gitu aja. Penyu keiket lagi, mungkin sama jaring lain juga bisa, teman Pro 2. Dan kalau dibiarkan, ya udah mati gitu aja. Kan kayak kalau dipikir-pikir agak kelewatan ya, kalau misalnya tindakan-tindakan tanpa kita sadari menyebabkan kematian, atau malah karena aktivitas yang sering dan begitu saja itu menyebabkan punahnya satu ekosistem atau satu flora fauna. Ya, begitulah, teman Pro 2. Jadi tanggal 23 Mei ini, teman Pro 2, itu diperingati sebagai Hari Penyu Sedunia. Walaupun bukan hanya penyu aja, tapi juga tentang kura-kura juga, teman Pro 2, itu juga harus kita lestarikan.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

PLN, Unit Induk Distribusi Sumatera Barat, memastikan seluruh gardu induk di provinsi setempat sudah menyala pasca gangguan sistem kelistrikan yang berdampak pada padamnya arus listrik sejak Jumat 22 Mei malam tadi. Meskipun 21 gardu induk sudah berhasil menyala, terdapat 175 penyulang feeder masih padam dari total 394. Penyulang tersebut tersebar di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Solo, Solo Selatan, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Darmasraya. PLN setempat memastikan secepatnya akan memulihkan sistem kelistrikan agar kembali normal. Pihaknya juga menegaskan posisi sumber dalam keadaan aman, terutama untuk jaringan tegangan rendah dan menengah. Hanya saja, petugas di lapangan masih berjibaku untuk mengupayakan atau menormalkan beberapa penyulang. Terkait penyebab utama padamnya listrik di Provinsi Sumbar pada Jumat malam sekitar pukul 18.44 waktu Indonesia Barat, instansi itu hingga kini belum bisa merinci lebih lanjut, namun dugaan sementara gangguan sistem kelistrikan berasal dari Provinsi Jambi. Selain di Sumbar, gangguan sistem kelistrikan juga terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Riau.

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga ke pelosok desa, Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kawasan Sudirman 12 yang pagi hari ini terlihat cerah tanpa pro 2. Dan aku juga mau info ke kamu semuanya, perakiran cuaca Provinsi Sumatera Barat pada pagi hari ini ya. Kemarin teman pro 2, saat mati lampu, ada satu hal yang kutanyakan dalam diriku dan kutanyakan pada Tuhanku. Mengapa Tuhan, 2 hari yang lalu malam-malam tiba-tiba hujan, tapi malam tadi ketika mati lampu tidak ada hujan? Ya ampun. Setidaknya walaupun memang gak ada AC atau kipas gitu kan, masih ada angin sepoi-sepoi kan. Ini angin dari laut aja kagak kebawa-bawa sampai sini. Makanya kalau misalnya udah ada kayak suhunya di bawah 30-20an lah, itu kan masih mending ya teman pro 2 ya. Bukan di bawah 20an ya, artinya di bawah 30 ya sampai 21an lah, itu kan masih mending ya. Ini semalam suhunya benar-benar gerah segerah-gerahnya itu teman pro 2. Makanya memang gak heran ya sampai akhirnya pada jalan-jalan dan akhirnya rame dah tuh di jalan. Banyak kendaraan. Dan yang paling ini sih kenapa bisa rame, karena lampu lalu lintas juga mati ya teman pro 2. Jadi kan pasti orang khawatir juga, biasanya ada lampu merah kalau misalnya asal nyebrang tiba-tiba dari sisi kanan atau sisi kiri itu juga pada nyebrang. Nah itu teman pro 2, makanya kenapa malam juga rame. Selain mungkin rame untuk mencari udara segar atau juga nyari tempat-tempat yang punya genset, itu juga rame untuk menikmati suhu di kendaraan aja sepertinya teman pro 2. Karena kan kalau misalnya cuma nyalain AC dan didiemin doang, nanti malah akinya yang boncos teman pro 2. Jadi itulah kita mau informasikan ke kamu semuanya, cuaca Provinsi Sumatera Barat pada untuk hari ini ya, bukan pagi hari aja, tapi untuk hari ini teman pro 2 di hari Sabtu tanggal 23 Mei. Pesisir selatan itu diperkirakan hari ini akan ada hujan ringan dengan suhunya 22 sampai 29 derajat Celcius. Terus juga kelembapannya 74 sampai 97%. Terus kalau Solok diperkirakan berawan, si Junjung hujan ringan dengan suhunya 23 sampai 29 derajat Celcius. Tanah Datar juga hujan ringan, Padang Pariaman hujan ringan, Agam hujan ringan, 50 kota hujan ringan, Pasaman berawan, Kepulauan Mentawai berawan dengan suhu 27 sampai 29 derajat Celcius. Terus juga Darmasraya hujan ringan, Kota Solok hujan petir, diperkirakan hari ini akan ada hujan petir dengan suhu 22 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapannya 70-99%. Lalu ada Pasaman Barat yang diperkirakan hari ini akan berawan. Terus Kota Padang yang hari ini diperkirakan akan ada hujan ringan, walaupun nggak tahu ya, bisa jadi nggak ada sama sekali. Masih ini sama Moro 2, bukan nggak nerima sih, masih mempertanyakan aja gitu. Dua hari berturut-turut teman pro 2. Kemarin kan hari Jumat. Nah hari Kamis itu aku main futsal di jam 8 malam, jam setengah 8-nya, malah jam 7-nya itu udah mulai ada gledek-gledek tuh, petar petir. 7.30 udah mulai deres tuh. Tapi sebelumnya hari Kamis Rabu-nya itu juga sama tuh, lagi keluar gitu kan. Terus tiba-tiba hujan juga. Entah kenapa malam tadi tidak ada hujan sama sekali, tapi ya udahlah, alhamdulillah sudah berlalu. Experience yang luar biasa, pengalaman benar-benar kayak waktu demi waktu, detik demi detik itu kuhitung. Banyak rasa kekhawatiran, harapan agar segera tiba-tiba ada bunyi. Kayak bunyi AC tuh gimana kalau nyala tuh. Pokoknya itu kadang-kadang kan pernah memang berapa kali mati kan kosanku teman pro 2. Kalau udah setiap mati pas udah nyala tuh itu rasanya lega aja. Makanya pas semalam tadi itu bener-bener yang aku harapin, cuman ngeliatin tuh tiba-tiba ntar
indikator lampu AC-nya nyala atau lampu kamarnya nyala, tapi sampai jam 12 akhirnya aku harus menikmati itu semua nomor 2. Kita lanjut lagi. Kota Solo hujan ringan, Kota Sawalunto hujan ringan, Kota Padang Panjang hujan ringan, Bukit Tinggi juga hujan ringan, Payakumbuh juga hujan ringan, dan Kota Pariaman berawan. Jadi hari ini diperkirakan rata-rata semua hujan ringan 8.2. Demikian informasi dari BMKG.

0: macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim membuat jumlah pertandingan membengkak sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik. Imajinasimu menyala.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces, they can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner. Oh, can you believe it? Nasser Chadli.
3: Dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Pro2 RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Pro2 RRI Padang.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Dari Miley Cyrus featuring Dua Lipa, teman pro 2 yang menemani pagi hari kamu pada Sabtu kali ini di pagi hari. Kayaknya udah pada liburan ya, udah yang berakhir pekan. Ya, selamat menikmati akhir pekannya ya teman pro 2, hari Sabtu. Besok juga hari Minggu. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu udah mulai libur lagi. Rabu, Kamis, Jumat itu kayaknya liburnya udah berturutan tuh teman pro 2. Libur panjang lagi, jalan-jalan lagi. Aduh, nikmatnya ya. Tapi aku juga bakal menikmati hari cutiku dulu teman pro 2. Hari Minggu esok sudah waktunya aku untuk berangkat pulang setelah setahun di sini kan. Nah, ini ya teman pro 2 ya. Jadi kan kemarin aku kan dinas sore ya. Pulang tentunya perlu yang namanya persiapan. Siapin baju untuk pulang di sana. Walaupun memang nanti di rumah sana ada baju dan pakaian yang bisa digunakan. Tapi yang tetap aja ada yang perlu dibawa gitu kan. Udah ada niatan dari pagi. Enggak dari pagi sih. Dari siang, sore, malam nih kayaknya udah harus nyuci ini. Udah harus bergerak nih kan untuk menyuci. Ternyata habis maghrib langsung jam 18 nya mati lampu. Ini bukan seperti mati lampu lagi, tapi emang benar-benar mati lampu teman pro 2. Tapi ya teman pro 2 ya, ada satu hal yang akhirnya kupikirkan. Dan memang mati lampu yang kita alami malam hari tadi, bagaimana akhirnya kita merasakan sulitnya entah itu untuk mendapatkan informasi, apalagi apa yang kita pegang itu sangat penting sekali seperti handphone. Dan pada akhirnya banyak juga orang yang mencari stop kontak atau mungkin listrik di suatu tempat untuk charge HP agar mendapatkan daya. Satu sisi juga berusaha untuk mendapatkan kenyamanan ya, agar bisa tidur. Soalnya mungkin hari ini juga ada kegiatan atau pekerjaan yang perlu diselesaikan. Ya mungkin ada orang yang mengatakan, ya elah lebay banget, biasanya cuacanya emang kayak gini, biasa aja. Ya mau gimana ya, emang orang dulu juga tidur panas-panasan kan emang gak ngeluh. Tapi karena ada yang namanya teknologi yang semakin membuat kemudahan dan memberikan kenyamanan, makanya kayak set bodynya itu udah beda lagi untuk generasi penerus, generasi seterusnya kan juga misalnya dari kecil udah pakai AC, pakai kipas, itu kan kayaknya kalau udah terpisah sama AC itu wah. Kalau aku sendiri sih dari kecil emang enggak ini sih, enggak terlalu AC atau kipas. Pas SMP, SMA aja aku juga tinggal, itu benar-benar enggak menggunakan AC atau kipas. Tapi tetap ada yang namanya kenyamanan, yaitu kasur atau nomor 2. Dan juga emang saat itu tinggalnya di Bogor, suhu udaranya juga masih kadang-kadang ya masih dingin, masih dibilang nyaman nomor 2. Apalagi airnya juga kadang-kadang dingin. Kalau dibilang panas ya ada aja pasti musim-musim panas. Cuacanya juga, suhunya juga bakal panas. Tapi ya itu nomor 2. Gak tahu kenapa sekarang kayaknya harus benar-benar butuh banget yang namanya kipas angin atau AC. Sempat kepikiran gara-gara gak ada aktivitas apapun kan, HP juga udah mau lowbat. Malam hari cuma ngeliatin tembok sana-sini, mau tidur juga kurang nyaman, gak bisa. Udah dipaksain juga gak bisa tidur, cuma duduk doang. Makanya akhirnya aku kepikiran, kan ada orang sempat buat tuh yang DIY itu kayak AC-AC-an gitulah teman pro 2, pakai ember. Nanti embernya, ember yang ada tutupnya tuh, tutupnya dilobangin buat ditaruh kipas. Nah, setelah itu embernya juga yang dilobang-lobangin tuh samping sisi samping-sampingnya dikasih paralon. Nanti tinggal masukin es batu terus ditutup yang udah ada kipasnya. Kipasnya tinggal nyalain. Nah itu kan ada, ya lumayan lah di awe gitu masih ada kerasa anginnya. Tapi aku kepikiran, ini kan kipas juga butuh yang namanya listrik ya. Apa bisa diganti pakai kipas-kipas kecil? Jadi harus nyimpen tuh kipas kecil berapa banyak yang pakai baterai aja. Dicas semuanya. Jadi kalau kayak kemarin, kejadian kemarin, sejam kipas satu, sejam kipas dua.
Atau kira-kira kalau nggak pakai kipas, anginnya bakal keluar juga nggak ya?

Komprodo. Itu yang aku pikirin gitu kan. Ya gak berharap kejadian semalam terulang kembali, tapi jaga-jaga kalau misalnya kayak gitu kira-kira bisa gak ya. Eh, tapi lanjut dulu tuh Mompro 2. Jadi yang aku pikirkan pada akhirnya dari sini kan kita bisa menjadi renungan untuk kita semua, menjadi pembelajaran untuk kita semua. Bagaimana itu kan lumayan rasa kita dagdikduk, was-was, khawatir, dan ya kayak situasinya mencekam aja gitu tuh Mompro 2. Tapi ternyata kan ada banyak orang-orang yang merasakan lebih menderita daripada apa yang kita rasakan malam hari tadi teman Pro 2. Dan itulah untuk sebagai pembelajaran bagi kita, bagaimana banyak orang yang lebih kesulitan, terutama khususnya kemarin yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera, Aceh. Itu bukan hanya lampu atau aliran listrik yang gak ada teman Pro 2, tapi juga beberapa rumah, ruangan yang nyaman untuk mereka beristirahat aja udah nggak ada. Nah di sini teman Pro 2 kita sama-sama merenungi ya bahwa masih banyak orang yang perlu bantuan lebih dibandingkan kita yang malam hari tadi mati lampu. Syukurnya semua proses berjalan lancar, para petugas PLN juga langsung sigap untuk mengaliri listrik kembali. Tapi satu sisi ya itu teman Pro 2, kita belajar bagaimana pada akhirnya dari sana nantinya kita bisa untuk membantu orang tanpa perlu berpikir panjang lagi, tanpa perlu merasa khawatir lagi, karena memang kita udah merasakannya. Gimana kalau orang tuh tanpa lampu atau tanpa listrik tuh seperti apa, tanpa ruangan atau tanpa kasur tuh bagaimana.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Dikutip dari rri.co.id, seluruh aktivis kemanusiaan dan warga negara Indonesia yang sebelumnya ditahan militer Israel kini telah dibebaskan. Kelompok tersebut adalah Global Sumut Flotilla GSF 2.0, Freedom Flotilla Coalition, dan 9 WNI. Kini para relawan menjalani proses pemulangan ke negara masing-masing melalui jalur diplomatik internasional. Kabar pembebasan tersebut dikonfirmasi Global Peace Convoy Indonesia GPCI pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi diperoleh setelah GPCI menerima pembaruan dari tim hukum yaitu Legal Center yang memantau perkembangan para aktivis kemanusiaan tersebut. GPCI memastikan seluruh relawan kemanusiaan yang tergabung dalam misi Global Sumut Flotilla telah keluar dari penahanan dan segera dipulangkan ke tanah air. Menurutnya, pembebasan para aktivis tidak lepas dari dukungan solidaritas masyarakat internasional, khususnya bagi mereka yang terus memberikan tekanan kemanusiaan terhadap Israel. Sebanyak 428 aktivis Global Peace Convoy dilaporkan telah dibebaskan. Di hari yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono juga menyampaikan konfirmasi resmi terkait kondisi 9 WNI tersebut. Para aktivis dijadwalkan diterbangkan menuju Istanbul melalui Bandara Al-Rashras, yang dikenal Israel sebagai Bandara Elit atau Ramon. Proses pemulangan disebut menggunakan penerbangan khusus Turkish Airlines yang disewa pemerintah Turki. Berdasarkan informasi yang diterima tim pemantau, delegasi Global Sumut Flotilla diberangkatkan menggunakan 3 penerbangan Turkish Airlines.

0: Bel udah bunyi tuh, kamu ngapain manjat pagar?
1: Eh, aku lagi males masuk kelas, Sis. Masuk kelas bukan berarti langsung pinter, kan?
0: Kalau masuk kelas aja nggak langsung pinter, apalagi nggak masuk kelas.
1: Udahlah, kamu ke kelas sendirian aja sana.
0: Ya udah, terserah. Kalau ketahuan guru baru tahu rasa.
2: Putra, ngapain manjat pagar kamu?
3: Bolos atau meninggalkan kelas dapat merugikan hidup di masa depan. Mari pergunakan waktu sebaik mungkin dengan terus mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang merugikan diri sendiri.
4: Tradisi Balimau merupakan sebuah ritual unik yang banyak dilakukan oleh masyarakat Sumatera Barat. Tradisi ini biasanya dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dalam pelaksanaannya, orang-orang akan pergi ke tempat pemandian umum atau tempat pemandian alam untuk mandi bersama. Balimau telah menjadi simbol atau tanda menyucikan dan membersihkan diri sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Setiap daerah di Sumatera Barat memiliki penamaan yang berbeda-beda untuk tradisi ini. Walaupun demikian, arti dan kandungannya tetap sama. Menurut sejarah yang berkembang dalam masyarakat Sumatera Barat, tradisi Balimau diketahui sudah ada sejak zaman kerajaan di Minangkabau. Pada masa itu, ritual ini cenderung bersifat eksklusif atau tertutup, di mana Balimau hanya dilakukan oleh keluarga kerajaan sebagai simbol kesucian menyambut bulan Ramadan. Namun seiring perubahan zaman, tradisi Balimau menjadi lebih inklusif atau terbuka dan dapat dilakukan oleh semua kalangan. Tidak lagi hanya dilakukan oleh keluarga bangsawan saja. Ritual ini menunjukkan dedikasi mereka dalam mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Selain itu, tradisi ini juga merupakan cara untuk membangun kebersamaan dan rasa solidaritas antar sesama anggota masyarakat. Namun, ritual Balimau juga menghadapi beberapa tantangan di era modern ini. Beberapa perubahan terjadi seiring berjalannya waktu. Contohnya adalah ketika dulu orang-orang pergi ke tempat pemandian umum dengan niat menyucikan diri, zaman sekarang orang-orang tidak lagi memperdulikan itu. Mereka hanya pergi mandi untuk sekedar meramaikan dan hanya ikut-ikutan. Sehingga makna dan nilai dari tradisi Balimau ini sudah mulai memudar. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gencet aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan. Karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dari kawasan Sudirman 12 sama Fathan Mubina pagi hari ini teman-teman 2. Dan ya kalau kita lihat tadi berita ya tentang flotilla teman-teman 2, kita juga melihat bagaimana usaha mereka untuk memperjuangkan kebebasan rakyat Palestina. Dan itu ya teman-teman 2 sekali lagi yang menjadi renungan bagi kita. Palestina bukan hanya listriknya aja yang tidak teralirkan, tapi juga makanan serta minuman dan banyak lagi halnya yang tidak tersalurkan sama mereka, sedangkan mereka lebih membutuhkan. Satu sisi kita masih patut bersyukur dengan apa yang saat ini kita miliki teman-teman 2, tapi di lain sisi juga ini sebagai renungan kita ya, agak ngerenung ya. Diajak renung ya ini nomor 2. Dan kira-kira untuk kamu semua yang semalam tuh, karena memang juga ya gak ada salahnya sih, sembari emang udah akhir pekan kan, nyari hotel, nyari villa, gimana pagi hari ini teman-teman 2 bangunnya. Alhamdulillah ya, udah listriknya udah nyala kembali. Mungkin ada di antara kamu yang mau ngelanjutin lagi tidur di hotel, atau lanjut dulu jalan-jalan ke tempat yang lain teman-teman 2. Ya pokoknya dimanapun kamu berada ya, selamat menikmati aktivitas kegiatan juga akhir pekan hiburan liburan kali ini. Pastinya juga selamat menikmati hiburan-hiburan yang kita berikan untuk kamu semuanya. Lagu-lagu tadi seru-seru pastinya teman-teman 2. Belum lagi nanti di jam 9 juga bakal ada Music Planner, aku bakal ngajak kamu ke Jakarta. Di jam 10 kita bakal ada Pro 2 Hitlist. Dan masih banyak rangkaian hiburan yang menemani kamu pada Sabtu hari ini teman Pro 2. Iya, aku juga kepikiran teman Pro 2. Kayaknya memang aku harus membiasakan ya untuk tidur gak menggunakan AC. Gak tahu bisa apa enggak ya. Karena kalau dulu sebenarnya nyaman-nyaman aja, nggak tahu semenjak apa gitu, pas di rumah aja sebelum di sini ya, itu salah juga sebenarnya. Ini bukan jadi, jangan sampai jadi contoh ya teman Prodo ya. Aku kalau tidur harus pakai kipas. Nah tapi karena satu kipas tidak cukup, jadinya dua kipas. Karena kalau mau pakai AC, mau masang AC mahal, ya udah pakai dua kipas aja. Udah beberapa kali sebenarnya ditegur sih sama orang tua, tapi mau gimana, mencari yang namanya kesegaran agak rumit ya. Padahal kalau camping, camping juga beda sih. Kalau camping kan kita ngecampnya di tempat-tempat yang udaranya tuh emang dingin. Kayak kemarin aku sama teman-temanku itu kan sempat ngecamp di Sungai Ateh. Nah itu teman Prodo yang katanya, Sungai Ateh. Iya kan sungai kan? Sungai apa? Danau kayaknya teman Prodo. Sorry, kalau sungai mah aliran. Ini danau Ateh teman Prodo. Yang kalau Danau Ateh itu dibilang katanya danaunya di bawah ya. Sedangkan kalau danau yang bawah itu danau di atas. Ya begitulah. Mungkin kamu orang Sumber udah tahu kan yang danau-danau Ateh dan juga danau-danau yang bawah itu teman Pro 2. Nah itu nyaman-nyaman aja itu tidur di tenda gitu kan. Terus juga gak pakai kipas angin, cuman pakai lampu penerangan seadanya yang juga perlu dicas. Iya, aman-aman aja teman Pro 2. Semalam aku juga sempat kepikiran, apa tidur pinggir jalan? Pinggir jalan aja ya. Dulu kan juga udah biasa kayak gitu. Tidur-tidur di tanah atau di bebatuan, di jalan. Ya ampun. Sekarang terlalu termanjakan sepertinya nih body ini ya, tubuh ini. Makanya setnya pas lagi gak ada udara segar atau gak ada yang udara dingin gitu, gak tahu kenapa, padahal pergerakannya gak terlalu banyak, cuman kayak jalan, duduk, itu udah agak ini aja, keringetannya udah ngerasa gerah aja teman Prodo. Ada gak sih diantara kamu yang ngerasa kayak gitu juga? Dikit-dikit tiba-tiba udah gerah aja bawaannya. Ya begitulah teman Prodo. Ayolah kita lanjut lagi sebelum nanti kita bakal ke Jakarta. Kita dengerin dulu The Signal, Kita Yang Bisa.

107.8 FM Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita langsung aja beranjak menuju Pro 2 FM Jakarta 105 FM untuk ikut program atau acara Musikpreneur pagi hari ini di jam 9 waktu Indonesia Barat ya. Sekarang udah jam 9 lewat 3 menit. Bakal ada bintang tamu luar biasa teman Pro 2, yaitu ada Irang Arkad dan juga Rani Klis dan Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Kalau gitu teman Pro 2, stay tune terus.

0: Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nadabumi. Selamat pagi Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi Mas Nyape, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak? Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung, yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita gak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Iya, dan rame ada 3 orang.
0: Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Paye Burman. Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini. Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nadabumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh setnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label, dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar, dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produsernya yang saya tahu ya. Wow. Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya, kurang satu. jadi bingung. Ya, saya sehat-sehat semua. Gimana di sana? Di studio aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta banyak mendung gitu.
2: Iya. Sama, lebih curang di sini juga lagi hujan.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kle. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doni Kurnia. Selamat pagi Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang
4: pertama lah kita jadi

0: Iya boleh.
1: Iya. Jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya dan umumnya masyarakat itu tetap ya bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu, bahkan nggak hafal Pancasila. Nah ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal pasti anak-anak muda juga suka. Nah lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu, saya bilang ayo deh kita buat gerakan deh. Dimulai dari proyek buat album lagu-lagu nasional kita, lagu kebangsaan kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu banyak 25, banget ya.
1: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang dulu di album pertama, misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyiur Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Sampai ada lagu baru. Nah di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu 2 saja yang lagu nasional itu di arrangement ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
1: Enam yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, kamu aman aransemennya dari Pai gitu. Nah jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku itu yang nyanyi Pai, yang pertama yang nyanyi BIP Satu Nusa Satu Bangsa, dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss
0: Lani. Keren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih ingat gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
1: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi nih dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMI, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu, terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Ya.
1: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Iya.
1: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, makanya waktu itu

0: kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Sinergi Pro Indonesia lah, saya ketemu dengan Ira, Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
1: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Karaininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Dole, eksekutif produser dari 10 Window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Dari For Indonesia. Awalnya kan ya kita beli komunitas tuh yang Bang Dole cerita tadi, Indonesian Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
1: Oke.
2: Itu nyanyi lagu itu. Akhirnya terdengar sama Bang Dole dan jadikan yang bersambut di sampai sekarang. Bang Dole ini pujangga deh nih.
1: Yeah.
2: Punya air lagu itu bagus
1: banget.
2: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama apa, yang dua tuh lagu Bang Dole semua, Hikmat sama ya ini Manusia Indonesia.
0: Indonesia.
2: Jadi itu Bang Dole semua yang tulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai jadi generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita gitu. Ini soalnya ini hal yang ya sering kita bahas juga di tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
1: Oke. Okay.
2: Ya semoga apa yang dibikin itu jadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelengkap estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalunya akan ada gitu, tapi harus ada generasi.
1: Yang generasi berikutnya
2: memegang yang tongkat estafet ini untuk mempertahankan Bumi Pertiwi gitu.
1: Setuju, keren. Oke, kalau Karen ini gimana kak? Waktu pertama kali diajak gitu?
3: Red, semuanya nasionalis sekali.
2: Kalau begitu.
3: Itu awalnya diajak teman dulu.
1: Oke.
3: Okay. Teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care, jadi aku ini termasuk anak baru nih bang gitu.
1: Okay.
3: Kan iya anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk, jadi apa namanya diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya, bener ya bang waktu itu ya, pokoknya gitu lah. Terus sampai
0: akhirnya betul album kedua
3: iya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Dole dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini yang judul di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua seluruh Indonesia mungkin benar udah tahu
1: lah
3: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Dole gitu kan. Wah, semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa seneng banget. Apalagi dulu kan pengennya, dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget perasaannya, nggak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Dole, itu wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
1: Wow.
3: Seneng pokoknya,
1: seneng banget. Oh, intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Oke. Okay. Keren-keren, bukan teman-teman yang lain, keren-keren banget. Keren-keren semuanya, pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
1: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita, kita lagi live di RRI Net, oke? Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya. Dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: FM Seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Dolly dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, V. Jadi pesan yang mau disampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
0: Oke.
1: Jadi kita diciptakan oleh Allah Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
0: Oke. Gitu.
1: Nah makanya kita harus, jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
0: Yeah.
1: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
0: badan mereka gitu,
1: pengen
0: ya?
1: Kayak kita
0: biar sawo matang juga,
1: biar sawo matang gitu. Yeah, nah yeah. Terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Yeah. Ya terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
0: Okay.
1: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
0: Oke.
1: Okay. Suka ke Korea-Koreaan.
0: Yeah.
1: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
0: Yep.
1: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat. Gitu ya. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Gotong royong gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus kira-kira gitu. Nah, kita harus pertahankan itu. Dan dan pesan yang terakhir adalah, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah. Seperti itu, kira-kira itulah pesannya.
0: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada, nanti kita bikin juga Indonesianya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
1: Setuju, itu setuju. Harus begitu ya.
0: Oke, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Class dulu. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampein sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang tadi seperti yang Bang Doli bilang. Jadi enggak jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya, dari mulai ciri-cirinya, sifatnya, seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
0: Kurang gitu. Lebih sama
2: semangatnya.
0: Setuju.
2: Yes, benar.
0: Tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Mbak Reni bisa dijawab mungkin. Kesulitan. Ya,
3: kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu loh. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia terus kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia, lebih keren dari yang lain. Ya, itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai. Dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu. Terus seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau riak, bukan. Tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara rasa dari lagu itu.
0: Oke. Setuju juga.
2: Ada tambahan.
0: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
0: Yeah.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Makasih Bang Doli.
0: Berarti harus pede dengan
3: Berarti udah pilih kami.
2: Iya Bang.
0: Tapi berarti itu tadi kan katanya gak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah. Berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
3: Dia
0: untuk
3: iya, kayaknya emang jodohnya emang begitu ya. Pas
2: banget ya. Ini kita emang cocok ya Bang Irang ya. Cocok banget.
3: Iya. Cara mengeksplornya, kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun, apa karena fun ya, karena senang, karena ini jadi enak gitu ini ya, mengeksplor secara ini ya, improvisasinya gitu.
0: Oke, ini teman bro 2, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yeah. Bro 2. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin aku live ya.
0: Oh iya.
2: Live sekarang. Oke. Okay. 15 yeah. menit lagi.
3: Oke, Bang.
2: Dadah. Sukses.
0: Oke, Karini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman bro 2.
1: Ya, itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
0: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja. Ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class. Tulisan dari Bang Doli.

0: Produa keren banget ya. Iya. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong. Ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan pastinya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan pahit. Ya kan? Kita suka nulis aja.
0: Okay. Nah,
1: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi nggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya. Cocoknya pas lagu itu, jadi begitu dia bilang nih gimana nih ini, oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah, jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur, jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya gitu.
0: Oh emang multi genre, jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh, atau Bang Irang, bebas.
1: Ya pertama, tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah, kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam dan seterusnya ya.
0: Amin, amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, apa namanya, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi dan Irang dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini. Gitu.
0: Oke. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang, untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang apa, kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: mau saya sampaikan. Oke, terima kasih. Dan Terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya project terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana, Mas?
1: Davi.
0: Ya. Yeah?
1: Sebelum nunggu album ke-4, tunggu lagu atau single ke-4, 5, 6, 7, sampai 8.
0: Nah,
1: iya.
0: Oh, karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya?
1: Satu-satu.
0: Oh iya.
1: Satu-satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan teman Bro 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu?
1: Kita rencananya sih target, kita kan ngambil momentum, sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Okay.
1: Kita waktu mengerayakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka,
0: ya.
1: Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus. Ini eksklusif nih, cuman di sini nih teman berdua ya.
3: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman berdua pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
1: Ada Sinergi Indonesia, terus ya, kemudian fokus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke. Okay.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ngambil judul album ini. Kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
1: Jadi 80 tahun, ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali, tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10. 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun. Jadi untuk khusus album ini, medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi for Indonesia dan Indonesia Kia tentunya.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal dicari. Okay.
0: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
2: Motor ya. Tahu aja. Ya tiga aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Tinggal dikasih angka 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
3: follow Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
2: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin, dan pastinya nanti lagu-lagu bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari ini. Pasti sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali, terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
1: Sukses namanya selalu. Juga ada bagus tuh, Nada Bumi. Bumi Indonesia, luar biasa.
3: Iya,
1: sangat Indonesia.
2: Nada Bumi.
3: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album berikutnya.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Amin.
0: Sukses. Oke, kalau gitu teman Pro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga, dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu, dan pastinya semua yang ada di sini. Semua. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
1: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
2: Terima kasih, Rio, Bang Doli,
3: Davi. Ya, thank you.

Pelatih Timnas Indonesia John Heartman secara terbuka memaparkan visi dan fokus utamanya menjelang Piala AFF atau yang kini dikenal sebagai ASEAN Championship 2026. Di tengah besarnya ekspektasi publik yang merindukan gelar juara, sang pelatih memilih untuk menekankan pentingnya persiapan yang matang dan bertahap. Turnamen bergengsi ini dijadwalkan akan berlangsung mulai tanggal 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026 datang. Timnas Indonesia dipastikan bakal bersaing di grup A. Langkah awal skuad Garuda dipastikan mendapat tantangan berat lantaran harus bersua dengan sang juara bertahan, Vietnam. Selain itu, Indonesia juga dijadwalkan menghadapi kekuatan dari Singapura, ketangguhan tim Kamboja, serta tim yang berhasil lolos dari babak kualifikasi antara Brunei Darussalam atau Timor Leste.

PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat memastikan seluruh gardu induk di provinsi setempat sudah menyala pasca gangguan sistem kelistrikan yang berdampak pada padamnya arus listrik sejak Jumat malam. General Manager PLN UIT Sumbar Ajrun Karim mengatakan sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat, 60% sistem sudah pulih dan pihaknya masih terus mengupayakan agar bisa normal menyala hingga 100%. Meskipun 21 gardu induk sudah berhasil menyala, terdapat 175 penyulang feeder masih padam dari total 394. Penyulang tersebut tersebar di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanda Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Solo, Solo Selatan, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Darmasraya.

Petenis putri Indonesia Aldila Sujati dan pasangan ganda putrinya Vera Fonareva menjadi runner-up Morocco Open 2026 seusai kalah pada babak final ajang WTA 250 Rabat kemarin. Aldila dan Vera yang menjadi unggulan teratas bangkit menyamakan kedudukan namun tak mampu menghalau Magali Kempen dan Eudice Chong pada Super Tea Break hingga terpaksa menyerah dengan 3-6, 6-2, 6-10. Sukses mendapatkan 1S dengan catatan bersih dari kesalahan ganda tidak cukup bagi Aldila dan Vera untuk menaklukkan Kempen dan Chong yang sedang dalam performa terbaik mereka. Pasangan Belgia dan Hong Kong itu memasukkan 81,8% servis pertama mereka, menyelamatkan lebih banyak break point untuk merebut set pertama. Aldila Vera bangkit pada set kedua dengan menangani 3 game beruntun. Memimpin dengan 4-1, mereka sempat tercuri 1 game tetapi mampu mengambil alih permainan untuk memaksa super tie break. Laga berjalan sengit ketika kedudukan imbang 4-4, namun Kempen dan Chong yang unggul dari segi servis pertama dengan catatan 87,5%, kemudian memimpin dengan 7-5, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: lagu Pesisir. Ya teman Pro 2, ini lagu membersamai kita pada siang hari ini dan menjadi pembuka untuk program di jam 10 di Pro 2 Padang, yaitu Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Dan aku mau ngajak kamu semuanya siang hari ini yang lagi nyantai setelah malam hari berjibaku ya, dan juga malam hari yang penuh kesulitan menghadapi rasa geram ini, antara kamu juga jangan rasakan. Jadi teman Pro 2, untuk kamu semua yang mau gabung pada siang hari ini, kamu bisa aja langsung telepon 0751-27482 dan juga WhatsApp 0811-665-908. Ini langsung ada yang mau nelpon pagi hari ini ya. Kita coba angkat dulu aja kalau gitu. Silakan teman Pro 2 yang ingin request lagu, kita angkat dulu teman Pro 2. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, siang santai siang.
0: Iya, di Pro 2 Hitlist di santai siang pada pagi siang hari ini dengan Bang Hanafi dari Rimbo Data. Gimana Bang Hanafi kabarnya pagi hari ini Bang Hanafi?
1: Bang Fathan gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah, amin. Saya juga sehat.
0: Iya, semalam gimana Bang Hanafi? Ini keluarga atau para tetangga pada ini enggak ngeluh enggak nih malam hari?
1: Pemadaman listrik.
0: Iya.
1: Ya, dari sesudah maghrib sampai jam 8:30 matinya.
0: Iya, makanya pada keluar rumah enggak nih tetangga-tetangganya ya, nih.
1: Enggak, nanti di sini aja tiduran di tempat yang dingin.
0: Oh. Rimbo Datar tuh, iya Bu, kemarin udah sempat ini ya cerita ya, Rimbo Datar tuh agak bukit-bukit gitu ya Bang Hanafi ya?
1: Iya, kayaknya awal sejuk.
0: Iya, kalau aku Bang Hanafi semalam masih belum bisa tidur Bang Hanafi, sampai akhirnya listrik baru nyala baru bisa tidur tuh. Itu jam 12-an tuh Bang Hanafi tuh.
1: Pengalaman itu tidurnya gak bisa tidur karena masalah ini belum ada angin hidup gitu.
0: Iya. Karena kan biasanya ini ada udara segernya lah pakai AC atau kipas. Malam listrik mati. Wah, itu berusaha banget, berjuang banget untuk tidur. Tapi sampai bajunya juga udah lepek, udah gerahnya, segerah-gerahnya. Berarti Bang Hanafi malam tidur-tidur aja ya?
1: Ya, tidur-tidur aja.
0: Jam berapa itu Bang Hanafi?
1: Apa, Bang Fatal?
0: Ya, yang akhirnya Bang Hanafi tidur plus itu kira-kira inget gak jam berapa? Jam 9?
1: Ya, jam 10.
0: Oh, jam 10. Kalau jam 10 di Rimbo Datar, pas itu udah nyala lagi nggak lampunya?
1: Udah nyala lagi.
0: Ah, syukur.
1: Dari jam 8:30 tadi, Bang Fathan. 8:30 malam.
0: Oh, dari jam 9 malam udah nyala ya?
1: Jam 8:30.
0: Pas 8:30, iya berarti udah ya pas 2 jaman. Soalnya kalau di sini sendiri, Bang Hanafi, kalau aku sendiri itu baru jam 12:16 baru nyala nih.
1: Ya,
0: begitu
1: ya.
0: Iya. BTW Bang Hanafi udah dengar belum? Kita kan di hari apa ya? Ya, aku lupa lagi. Kita juga ini ada gimmick-gimmickan. Kita lagi seru-seruan ngobrol sama AI, tapi kita di on air ini kita bahas tentang sepak bola.
1: Ya, gitu.
0: Iya, Bang Hanafi udah pernah coba belum nanya-nanya sama AI kalau on air kita pakai Gemini Bang Hanafi, pakai Google.
1: Ya, betul, juga pakai Google.
0: Iya. Ya. Halo?
1: Ya, betul.
0: Oh, ya, oke. Okay. Ya, oke lah Bang Hanafi kalau gitu mau mendengarkan lagu apa nih?
1: Lagu Hacu dari Salma Salsabil.
0: Salma Salsabil. Hacu, oke. Okay, kalau gitu kita bakal puterin Bang Hanafi. Mungkin ya, boleh Bang Hanafi salam-salamnya.
1: Salam buat Bang Fahan, semoga selalu lancar aktivitasnya. Terus buat Pak Samsul, lagunya tuh yang di request tuh banyak, ada Nuka, ada Mahen, ada ini Shakira Fir, Sabrina Reno, dan banyak lagi, gitu aja. Terus salam buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, kemudian buat Bang Pino, buat Bang, buat Bu Anwar, buat Kai, buat semuanya. Itu aja.
0: Oke.
1: Ya, ini dapat salam dari Bu Irzanum, katanya mau salamin Bang Fathan.
0: Waduh, salam balik Bu Irzanum. Ya ampun, udah lama aku ya juga gak ngobrol sama Bu Irzanum nih.
1: Ya,
0: terima kasih ya, Bang Hanafi udah disampaikan salamnya. Nanti juga salam ya juga ke Bu Irza ya Bang Hanafi ya.
1: Ya Bang Fathan, kapan-kapan ikutan itu main di Padang Board Game di Pro 1 lagi.
0: Iya, dari kemarin udah pernah tuh beberapa, gak sempet. Sekalinya sempet ya, karena emang lagi full gitu kan jadwalnya, ketiduran.
1: Ya gitu.
0: Kapan-kapan deh, nanti insya Allah main lagi deh.
1: Ya itu aja Bang Fathan. Terima kasih. Santai siang, selamat siang Bang Fathan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hanafi yang udah gabung pada siang hari ini ya. Mau dengerin lagunya Salma Salsabil Hacu? Kalau gitu langsung aja kita dengerin teman-teman.

Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suara dunia di tempat-tempat yang enggak pernah kita datangi? Misalnya, jauh di dalam laut, bukan cuma sunyi, justru ada nyanyian misterius dari paus, gesekan es, sampai suara gemuruh yang enggak kita sadari. Bahkan, para ilmuwan pernah merekam suara laut dalam yang terdengar seperti makhluk raksasa, padahal itu fenomena alam yang sampai sekarang masih bikin penasaran. Enggak cuma di bumi, di luar angkasa juga ternyata punya suara. Meskipun bukan suara yang bisa langsung kita dengar, gelombang dari planet seperti Saturnus atau Jupiter bisa diubah jadi audio dan hasilnya terdengar seperti musik ambien yang aneh tapi menenangkan atau malah sedikit menyeramkan ya. Bayangin aja, semesta ini kayak punya soundtrack sendiri yang selama ini enggak kita sadari. Dan yang paling dekat, coba deh dengerin suara malam tanpa gangguan. Dengerin angin pelan, serangga, daun bergesekan, semuanya punya ritme yang unik loh. Kadang kita terlalu sibuk sampai lupa kalau dunia ini sebenarnya hidup lewat suara. Jadi hari ini, coba matikan sejenak kebisingan dan dengarkan. Mungkin ada suara yang selama ini kamu lewatkan.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces, they can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner!
3: Hey warga Kota Padang dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Produa RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, gaming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Produa RRI Padang.

0: Masih dari kawasan Sudirman sama Fatan, yo yo. Ya teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Tadi kita udah dengerin lagu dari pertama ada Pink and Mambo, Kekuatan Cinta. Memang seberapa besar sih sebuah cinta bisa mendobrak semuanya. Kurasa tidak semua cinta itu kuat ya teman Pro 2 ya. Karena cinta itu juga harus diimbangi dengan takwa. Tiba-tiba ke takwa gitu kan. Soalnya aku mau ngarahnya ke lagu-lagu Mango nomor 2. Makanya ngapain ke arah, aku pengen arahin ke arah-arah takwa teman nomor 2. Dan tadi juga ada lagunya dari Pinky Walrus, We Were. Sama tadi requestan dari Bang Hanafi di Rimbo Datar, Salma Salsabil, temanya judulnya Bersin nomor 2. Hacuh. Kita lanjut lagi, ini ada yang mau request lagu Utopia, Rasa Ini Indah. Ya betul banget nomor 2. Di siang hari dengan cuaca yang cerah pastinya panas nomor 2. Tapi nggak tahu juga nanti malam gimana ya, bisa jadi malamnya hujan, walaupun kalau semalam nggak hujan, tapi lusanya hujan, 3 hari sebelumnya juga hujan, ya begitulah teman Pro 2, namanya juga cuaca, harap maklum lah. Oke, sepertinya ada yang mau terhubung kembali bersama kita pada siang, sekarang udah siang Fathan, udah jam 10, dikit lagi jam 11 malah, makanya untuk itu teman Pro 2, menemani siang hari kamu yang lagi santai kali ya. Iya udah santai lah kalau jam sekarang. Atau mungkin udah ada yang pergi bekerja juga, yang masih kerja di hari Sabtu ini. Semangat semuanya. Syukur alhamdulillah listrik udah nyala kan. Jadi aktivitasnya lancar-lancar aja. Mau nge-charge HP, laptop, terus juga mau nge-charge keperluan lainnya, insya Allah aman. Kembali kuulangi yang mau gabung pada pagi hari ini, pagi mulu kan, siang-siang Farhan, siang hari ini, bisa langsung coba kita angkat terlebih dahulu. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Farhan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak Samsudin bukan?
1: Samsudin. Ah, bagaimana? Kita sudah 3 kali gabung ya.
0: Iya, Pak Samsudin.
1: Bagaimana keadaan Pak Tan lepas ini sekarang?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Pak Samsudin sendiri gimana kabarnya, Pak?
1: Ah, kabar juga baik-baik.
0: Iya.
1: Udah sarapan pagi ini.
0: Udah makan kue-kue kita. Kalau sarapan pakai yang berat-berat belum nih, kue-kue. Belum sempat.
1: Isi dulu ya.
0: Iya.
1: Napa energi ya?
0: Iya. Pak Samsudin sendiri gimana? Udah makan belum?
1: Oh, udah. Di pagi udah makan juga, sama dengan Patan tuh.
0: Baru
1: makan kue-kue.
0: Baru kue-kue doang ya. Iya. Pak Samsudin, tadi malam gimana Pak Samsudin?
1: Bagaimana
0: Pak Sam? Tadi malam Pak Samsudin gimana nih? Pas lagi mati lampu.
1: Oh iya, tadi mati lampu, tadi lagi di rumah tuh.
0: Iya.
1: Gak ada kemana-mana.
0: Ya. Itu bisa Pak Sam.
1: Mati lampu ya.
0: Pak Samsudin.
1: Gimana Pak Tan?
0: Iya, itu Pak Samsudin bisa tuh tidur nyenyak tuh pas lagi mati lampu. Atau sama, nunggu dulu sampai lampunya nyala.
1: Ah, iya. Sama.
0: Oh, nunggu dulu ya. Berarti lampunya sampai nyala baru akhirnya bisa tidur ya.
1: Iya.
0: Soalnya saya juga tuh akhirnya harus nunggu dulu sampai jam 12 baru bisa tidur.
1: Kalau lampu mati itu kan lah, kita kan kayak apa namanya, agak gerang apa kan?
0: Iya, agak gerah, gelap. Iya,
1: gelap rasanya juga, segelap hati ya.
0: Wah. Oke lah kalau gitu Pak Samsudin, mau dengerin lagu apa emang?
1: Judulnya bebas ya.
0: Iya, yang pasti kita lagunya 2010 sampai 2026 ada tuh lagu-lagu.
1: Contohnya apa aja tuh?
0: Ini ada. Kalau 2010 ya. Coba kita lihat ada Agnes Monica Karena Ku Sanggup, terus ada Glenn Fredly Tersimpan, ada The Adelist Terjadilah.
1: Dari Agnes Monica lah, sudah lama juga kita enggak dengerin kan lagunya.
0: Betul banget. Kalau gitu bakal kita puterin.
1: Ya, judulnya apa tuh kira-kira yang bagusnya apaan?
0: Ini yang 2010 tuh. Karena Aku Sanggup, ya. Karena Aku Sanggup.
1: Lagi?
0: Terus kalau Agnes Monica tuh ada juga Matahariku, tapi ini yang remasterednya yang 2024. Sama Berkelana Ke Ujung Dunia, sama ada yang
1: Oke, Berkelana di dunia ya. Sampai ke Iran ke
0: Israel ya. Waduh.
1: Aduh. Ayo Ketan, terima kasih banyak
0: Pak
1: Tan.
0: Yang mana Pak? Tadi lu ini yang mana jadinya nih? Yang Berkelana Ke Ujung Dunia.
1: Yang keliling dunia tuh.
0: Oh, mau keliling dunia nih ceritanya apa ini?
1: Iya.
0: Oke lah kalau gitu Pak Samsudin.
1: Iya, oke. Okay.
0: Salam-salamnya boleh kasih, mungkin.
1: Assalamualaikum. Siapa aja yang gabung dari Pak Tan?
0: Tadi baru Bang Hanafi, ini juga ada dari WhatsApp kirim pesan dari Kak Lara.
1: Dan lanjutkan salam Bang Hanafi ya.
0: Oke.
1: Okay. Dari Pak Sutudin di Merapalam.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak Pak Tan.
0: Sama-sama Pak Samsudin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman Pro 2 ada Pak Samsudin yang bergabung di siang hari ini ya. Nah, ini kita dengerin dari Utopia dulu, Rasa Ini Indah, requestan teman Pro 2 melalui WhatsApp Kak Lara Purnamasari, terus baru nanti kita bakal dengerin lagu Agnes Monica Berkelana Ke Ujung Dunia.

rekening tabungan online lewat Online by Nagari. Bisa dapat reward saldo Rp50.000 hanya untuk pembukaan 1.000 rekening pertama. Reward akan diterima pada H+1 setelah melakukan penyetoran saldo awal Rp100.000. Ajak teman, rekan, atau saudara untuk buka rekening tabungan online dan dapatkan reward saldo Rp10.000 per orang hanya untuk pembukaan 2.000 rekening pertama. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Ayo, udah, oh. Saya tunggu.
1: Eh, bentar, bentar, bentar. Bentar, tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
1: Iya, ya, tunggu, tunggu, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Langkah ini merupakan bagian dari sebuah perjalanan. Perjalanan yang sungguh tidak biasa. Seorang diri menjauh dari peradaban, bukan untuk masuk ke dalam lingkaran terasing, bukan pula mengikuti ego naluri, melainkan untuk mencari sebuah alasan. Alasan untuk tetap setia.

Kadang-kadang ya, malah orang tuh milih banyak alasan atau banyak cara dilakukan hanya untuk berpisah dengan seseorang atau untuk marah karena seseorang. Coba dibalik gitu, kita membuat banyak alasan atau banyak cara agar kita lebih jatuh cinta lagi, atau mungkin yang udah bersuami istri. Mungkin kan pernah ada yang cerita yang menceritakan ya kalau sebenarnya saat udah bersuami istri pasti bakal bosen-bosen kayak gitu. Nah, coba kita melakukan banyak cara atau banyak alasan yang kita buat dalam pikiran kita sendiri biar kita jatuh cinta kembali lagi. Jangan sampai ujuk-ujuk tiba-tiba pisah gitu kan nomor 2. Ya itulah dia, ada Febrio Aryan, Tetap Setia. Dan tadi juga requestan lagu Pak Samsudin ya. Ini ternyata seru juga, lagu rilisan tahun 2013, itu sekitar tahun 2013, yang dinyanyikan sama dua bintang besar Indonesia, ada Agnes Monica yang saat ini lebih dikenal sebagai Agnes Mo, yang sudah berkarir di luar negeri atau mempro 2 ya, serta ada juga Andy Rif, itu penyanyi dan juga aktor kenamaan Indonesia. Ia paling dikenal luas sebagai vokalis dan pendiri utama grup musik rock legendaris, ada Reef, Rhythm in Freedom, teman Pro 2. Nah, lagu Berkelana ke Ujung Dunia ini, fun fact-nya ternyata teman Pro 2 merupakan karya ciptaan mantan Presiden Republik Indonesia ke-6, yaitu Pak SBY. Makanya, ini tadi lagunya benar-benar energik banget, bertenaga banget gitu kan. Terus memang kayak lagu untuk inspirasi-inspirasi begitu teman Pro 2. Ini genrenya pop rock teman Pro 2. Ya nuansanya emang tadi kan petualangan, inspirasi, motivasi. Kita lanjut lagi. Lagu berikutnya ada Pasto Saya.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Coba lihat nih. Dari kemarin aku lihat banyak banget nih orang yang bahas vinyl record. Ini kayaknya hal baru deh. Wah, bakal jadi tren ini.
1: Kalau bakal jadi tren sih itu pasti. Tapi vinyl record itu bukan hal baru. Itu tuh udah populer dari tahun 1900-an. Kamu pernah lihat nggak piringan hitam besar? Terus kalau diputar dengan alat bernama gramophone ataupun turntable, itu bakal menghasilkan suara. Dan biasanya digunakan untuk memutarkan musik. Ukuran vinyl bervariasi. Ada yang 12 inci biasanya buat satu album, sama 7 inci buat single lagu. Nah, kalau hari ini tren karena memang ada kesan klasiknya. Suaranya lebih hangat dan khas, makanya banyak yang tertarik.
0: Oh, tapi kalau aku mau, aku kan gak ada alat pemutarnya.
1: Tenang, karena sekarang juga banyak orang jadikan vinyl record itu sebagai koleksi dan pajangan. Kan keren kalau kamu bisa punya satu album penuh nih dari musisi yang kamu suka. Apalagi cover albumnya itu loh, sering artistik dan estetik banget. Jadi selain bisa didengar, juga enak dilihat.

0: Charger aku gak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
1: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
0: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
1: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia. Dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.

Dikutip dari rri.co.id, PT PLN Persero memulihkan bertahap kelistrikan Sumatera pasca gangguan transmisi Muara Bungo Sungai Rumba Jambi sejak Jumat Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lebih dari 8,3 juta pelanggan kembali menikmati pasokan listrik hingga hari ini. PLN mencatat sebanyak 13,1 juta pelanggan sebelumnya terdampak gangguan sistem transmisi kelistrikan Sumatera Regional. Pemulihan simultan dilakukan melalui jaringan transmisi, gardu induk, dan pembangkit wilayah terdampak Sumatera bertahap. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan gangguan pertama terdeteksi Jumat 22 Mei 2026 petang. PLN segera melakukan pemeriksaan menyeluruh setelah gangguan muncul sekitar pukul 18.44 waktu Indonesia Barat kemarin sore. Darmawan menjelaskan jaringan transmisi terdampak berhasil dipulihkan kembali sekitar 2 jam kemudian oleh PLN. PLN kemudian memfokuskan pengoperasian pembangkit terdampak setelah sistem transmisi kembali tersedia sepenuhnya bagi masyarakat. PLN menerjunkan ratusan personel pemulihan kelistrikan di sejumlah wilayah terdampak Pulau Sumatera sejak kemarin. Wilayah penanganan mencakup Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh secara bertahap bersamaan. PLN menyatakan 157 gardu dari 176 gardu induk terdampak telah kembali beroperasi Sabtu 23 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pasokan listrik sebesar 3.192 MW berhasil disalurkan kembali dari total 5.334 MW terdampak sebelumnya, sehingga sebanyak 8.351.670 pelanggan terdampak juga kembali mendapat pasokan listrik.

0: kita terkadang terlalu fokus mengerjakan suatu hal dan melupakan kesehatan tubuh sendiri. Menjaga kesehatan tubuh bukan berarti kita dituntut untuk selalu berolahraga setiap saat atau maraton berkilo-kilometer setiap akhir pekan. Hidup sehat adalah memilih yang lebih baik dari pilihan yang ada. Lebih baik banyak minum air putih dibandingkan minuman manis banyak gula. Memilih untuk tidur dengan jam yang ideal dibandingkan harus begadang tanpa ada tujuan yang jelas. Serta memilih makanan sehat daripada makanan yang tidak jelas kandungan gizinya. Tubuh adalah aset yang harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai tubuh terlanjur sakit baru kita sadar akan arti hidup sehat. Marilah hidup sehat dan peduli terhadap tubuh kita.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
5: Teman terbaik.

Tahan Mubina yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz di Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Di siang hari ini kita di Pro 2 Hitlist yang bakal menemani kamu dengan lagu-lagu yang seru, yang bisa kamu request langsung aja ke WhatsApp kita atau nomor telepon kita, juga ke Instagram kita teman Pro 2. Di siang hari, halo, coba aku cek-cek dulu ya. Ini udah banyak yang request. Kita ke, mungkin bakal mendengarkan Piche Kota, Bahagia Lagi. Sorry ya teman Pro 2. Tenggorokannya biasa, malum. Habis ada ini, minum jus. Makanya agak keset-keset gitu. Lupa minum air. Oke, kita bakal dengerin Piche Kota, Bahagia Lagi. Tapi kita bakal mau dengerin dulu ini dari Igitaf nomor 2, Senyum Dari Matahari.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Demikian teman Pro 2 bersamaan kita pada siang hari ini. Setelah tadi aku udah nemenin kamu semua ya dari pagi jam 5. Dan kalau begitu teman Pro 2, terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita di 90,8 MHz atau juga aplikasi RRI Digital. Terus juga di streaming rri.co.id. Waktunya aku pamit undur diri. Sampai bertemu esok pagi lagi teman Pro 2. Dan kita bakal setelah itu bertemu 2 minggu lagi. Ya kalau gitu teman Pro 2, bye-bye semuanya. Jangan lupa bahagia selalu semua.

90,8 FM, teman terbaik kamu. Welcome back, teman Brodo. Selamat siang, selamat berakhir pekan di hari ini, di hari Sabtu. Balik lagi dengan aku, Obi, di sini. Selamat datang di program Drang Mudo Kreatif, teman Brodo. Jam 12 siang ini ya, sampai jam 1 siang ini. Di sini tuh ruang nongkrongnya, ide-ide segar, cerita inspiratif, dan tentunya karya-karya kece anak muda Minangkabau ya, teman Brodo ya. Di program ini kita bakal ngasih ide info santai tapi berbobot, ngebahas hal-hal yang lagi deket sama kehidupan kalian nih, teman Brodo. Dari kreativitas, budaya, sampai peluang yang bisa bikin mimpi pelan-pelan jadi aksi nyata. Selama satu jam ke depan, teman Brodo siap-siap buat dapat insight, motivasi, dan semangat baru buat terus berkarya dan berinovasi. Jadi, pasang posisi paling nyaman, naikin volumenya, dan biarkan Drang Mudo Kreatif nemenin tengah langkah kalian hari ini ya, teman Brodo ya. Karena jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal karya dan kontribusi nyata. Yeah, kita lanjut lagi nanti di info berikutnya, teman Brodo. Kita lanjut dulu ke lagu berikutnya nih, lagu yang aku suka juga dari Dinda Putri, Tak Sama. Iyalah, aku kan laki, kamu perempuan, jadi tak sama.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

98,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di era sekarang nih ya, jadi pelaku UMKM tuh nggak cuma modal niat sama produk yang enak aja nih teman Pro 2. Banyak banget tantangan yang harus dihadapi, mulai dari susah cari pasar, modal usaha yang terbatas, sampai urusan teknologi yang kadang bikin pusing sendiri. Nah, karena itulah pemerintah mulai bergerak dengan program baru bernama Sapa UMKM atau Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM, teman Pro 2. Program ini diharapkan bisa jadi rumah digital buat para pejuang usaha kecil supaya lebih gampang berkembang dan naik level. Menurut Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, urusan UMKM nggak bisa diselesaikan satu kementerian aja nih, tapi harus bareng-bareng lintas lembaga supaya hasilnya lebih maksimal nih teman Pro 2. Masalah yang dihadapi UMKM ternyata nggak sedikit loh. Banyak pelaku usaha yang masih kesulitan soal pembiayaan, sertifikasi halal, izin usaha, sampai cara memasarkan produk secara digital. Padahal di zaman sekarang ya teman Rodo ya, kalau bisnis nggak ikut perkembangan teknologi ya bisa-bisa malah ketinggalan jauh nih. Karena itu kehadiran Sapa UMKM dianggap penting banget untuk membantu para pengusaha kecil tetap bertahan sekaligus berkembang di tengah persaingan yang makin ketat nih teman Rodo. Jadi bukan cuma soal jualan ya, tapi juga gimana usaha mereka bisa terus hidup dan punya masa depan yang jelas. Nah, menariknya lagi nih teman Pro 2, aplikasi Sapa UMKM ini punya banyak fitur yang relate banget nih sama kebutuhan anak muda yang lagi merintis usaha. Ada fitur pembukaan digital buat bantu ngatur arus kas biar nggak kebancos. Ada juga pasar UMKM untuk memperkuat akses jualan, sampai fitur legalitas dan permodalan buat bantu urusan izin usaha serta cari akses pembiayaan nih teman Pro 2. Nah, bisa dibilang kehadiran Sapa UMKM ini jadi langkah baru buat membawa UMKM Indonesia makin modern dan melek digital. Apalagi jumlah UMKM di Indonesia itu puluhan juta teman Pro 2, banyak banget ya. Jadi pada kataan lama yang harus mendatangi satu persatu pelaku usaha jelas enggak efektif lagi nih di zaman now nih. Jadi lewat aplikasi ini teman Pro 2, pemerintah pengen bikin satu ekosistem besar tempat para pengusaha biasa berkumpul, berkembang, dan saling terhubung. Nah, buat anak muda ya yang sekarang mulai tertarik buka usaha kecil-kecilan nih teman Pro 2, program kayak gini tentu bisa jadi peluang besar supaya bisnis yang dirintis enggak cuma bertahan tapi juga bisa tumbuh lebih keren ke depannya. Jadi kita doain aja semoga program ini makin lancar ya teman Pro 2 dan diminati oleh banyak orang.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
4: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner!
5: Pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Pro 2 RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Pro 2 RRI Padang.

90,8 FM, teman terbaik kamu. Welcome back, teman Produa. Balik lagi di siang hari ini, teman Produa. Di panas-panas hari ini, jam 1 ini kita di program info olahraga ya, teman Produa ya. Tempat kamu update kabar terbaru dari dunia sport yang makin hari makin panas kayak siang ini, teman Produa. Dari lapangan hijau sampai arena balap, dari atlet lokal sampai bintang internasional, semuanya bakal kita kupas habis biar kamu gak ketinggalan satu momen pun. Ya, teman Produa, siapin telinga karena kita bakal suguhin berita paling fresh dan paling hype buat nemenin aktivitas kamu di siang ini, teman Produa. Kita akan bahas adalah prediksi untuk satu klub khusus, yaitu AS Roma, teman Produa, yang akan bertanding untuk memperebutkan Liga Champions. Kenapa AS Roma? Karena dia adalah klub yang udah lama banget gak tampil di UCL nih, teman Produa. Kita akan bahas prediksinya, dan kita juga akan bahas tentang tenis. Siapa nih yang suka tenis nih? Nah, ada informasi menarik untuk tenis di dunia tenis, teman Produa. Jadi pasang posisi paling nyaman, nyalain semangat kompetitif kamu, dan mari kita mulai perjalanan seru menyusuri highlight dunia olahraga seminggu terakhir. Jamin setiap update bakal bikin kamu makin melek info dan makin cinta sama dunia olahraga. Oh iya, teman Produa juga bisa dengerin aku di frekuensi 90,8 FM, dan juga kamu kalau punya AR digital, bagus banget, pertahankan, karena kamu bisa dengerin aku juga melalui aplikasi AR digital. Cukup download di Play Store aja, teman Produa. Dan juga kamu juga bisa dengerin live streaming di rri.co.id. Nanti kamu pilih aja di menu searching, pilih RRI Padang, terus pilih Produa. Nah, jangan yang lain. Kamu bisa dengerin aku setelah live streaming di depan komputer kamu ya, teman Produa ya. Oke. Kita akan informasikan nanti di informasi olahraga di siang ini, teman Produa. Kita lanjut dulu ke lagu berikutnya, Bon Iver, judul adalah Everything Is Peaceful Love. Weh, mantap ya, semuanya tuh sesuatu yang damai dan cinta itu memang harus dipertahankan, teman Produa.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih

0: dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
1: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kabar membanggakan datang dari dunia tenis Indonesia nih. Petenis putri andalan tanah air, Aldila Suciadi, sukses menembus babak final Maroko Open 2026 bareng pasangan gandanya Vera Zivonareva di ajang WTA 250 Rabat. Itu mereka harus puas finish sebagai runner up setelah kalah dramatis dari pasangan Megali Kempen dan Eudis Chong lewat pertandingan sengit 3 set nomor 2. Walaupun belum berhasil bawa pulang gelar juara ya, perjuangan Aldila dan Vera tetap bikin bangga karena mereka tampil ngotot sampai super tie break yang super menegangkan. Gimana gak menegangkan nih teman-teman Rodo. Di awal pertandingan, Aldila dan Vera sempat kesulitan menghadapi permainan agresif lawan yang tampil konsisten sejak set pertama. Pasangan Kempen Chong unggul lewat servis yang rapi dan minim kesalahan, bikin Aldila dan Vera harus menyerah 3-6 di set pembuka ya. Tapi namanya juga pertandingan final ya teman-teman Rodo, mental juara gak gampang runtuh. Masuk set kedua, Aldila dan Vera langsung bangkit nih dan tampil lebih percaya diri. Mereka sukses merebut 3 game beruntun dan akhirnya menang 6-2 untuk menguasai pertandingan lanjut ke super tie break atau break ketiga. Nah, di momen penting penentuan ini teman-teman berdua, tensi pertandingan makin panas ya. Kedua pasangan saling kejar poin dan sempat imbang 4-4 nih. Sayangnya lawan tampil lebih efektif lewat servis pertama mereka yang nyaris sempurna. Kempen dan Chong akhirnya menjauh dengan skor 7-5 sebelum memastikan kemenangan 10-6 di super tie break. Walaupun kalah ya, Aldila dan Vera tetap menunjukkan semangat juang yang luar biasa nih. Bahkan

Nah, buat Aldila dan Sucia di sendiri, teman berada pencapaian ini jadi langkah terbaik di musim 2026 sejauh ini nih. Sebelumnya Aldila juga sempat tampil oke di beberapa turnamen besar seperti Auckland, Hobart, sampai Madrid Open. Mereka lagi final Morocco Open ini juga memperpanjang daftar prestasi Aldila sebagai finalis di berbagai ajang WTA Tour dunia ya. Jadi walaupun belum juara, nggak apa-apa teman berdua, performa Aldila makin nunjukin kalau atlet Indonesia itu juga bisa bersaing di level internasional ya. Nggak apa-apa, yang penting sering-sering masuk final, nanti kalau udah keseringan pasti juara. Pastinya perjalanan ini bikin para pecinta tenis Indonesia makin optimis ya melihat kiprah Aldila di turnamen-turnamen berikutnya ya. Apalagi Roland Garros udah di depan mata nih. Roland Garros itu maksudnya adalah juara untuk tenis gitu, teman Prodo. Jadi kita doain aja ya teman Prodo di pertandingan berikutnya bisa juara.

Dikutip dari rri.co.id, teman berdoa, keluarga relawan global Samud Flotilla bersyukur proses pemulangan WNI terus berjalan dengan lancar. Para relawan kini berada di Istanbul, Turki setelah keluar dari Israel. Salah satu keluarga relawan, Denisa, memastikan suaminya dalam kondisi selamat dan sehat. Suaminya, Bambang Nuroyono, telah berhasil tiba di Turki bersama relawan lainnya. Ia mengatakan keluarga hanya berharap seluruh relawan segera kembali ke Indonesia dengan aman. Denisa mengaku sempat kesulitan mendapatkan kabar dari suaminya beberapa hari terakhir. Komunikasi akhirnya dilakukan setelah difasilitasi pihak KJRI di Turki. Menurut Denisa, kondisi Bambang tetap sehat meski sempat mengalami kekerasan selama penahanan. Ia bersyukur suaminya kini berada di lokasi yang lebih aman.

0: Mer, mau kemana? Buru-buru banget.
1: Aku mau pergi donor darah, KPM ini, Mul. Banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita. Dan yang pasti, bermanfaat juga bagi yang membutuhkan.
0: Apa aja sih?
1: Kalau aku baca di situs Halodoc, rutin berdonor darah membantu tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
0: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
1: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
2: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.
3: Udah, kamu cek, kayak yang pop yaudah.
4: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kayak sambelan 20.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

98,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Laga terakhir Seri A musim ini bakal jadi penentuan super penting nih buat khususnya AS Roma saat mereka menghadapi Hellas Verona. Buat para Romanisti, pertandingan ini rasanya udah kayak final ya, karena hasilnya tuh bisa menentukan apakah Roma bakal main di Liga Champions musim depan atau enggak nih. Dari pertandingan ini teman Roma 2, apalagi sekarang persaingan papan atas Seri A nih lagi panas banget ya. Roma datang dengan modal positif setelah tampil konsisten dalam beberapa laga terakhir. Sementara Verona sendiri sudah dipastikan terdegradasi dan posisinya enggak lagi menentukan ya teman Roma 2. Secara performa Roma jelas lebih diunggulkan nih. Dalam beberapa pertandingan terakhir mereka tampil solid dengan kemenangan penting, termasuk saat menang di derby della Capitale lawan Lazio pekan kemarin. Statistik pertemuan juga mendukung Roma karena mereka lebih dominan saat menghadapi Verona dalam beberapa musim terakhir. Bahkan banyak prediksi nih menempatkan Roma sebagai favorit kuat untuk menang di laga ini. Buat anak muda pecinta bola ya, pertandingan ini cocok banget nih disebut all or nothing, karena satu kemenangan bisa jadi tiket menuju panggung elit paling elit di Eropa musim depan. Nah, tapi teman berdua, soal peluang lolos ke UEFA Champions League musim depan ini, peluang Roma sebenarnya cukup besar ya. Saat ini mereka berada di posisi 4 besar dan bersaing ketat dengan beberapa klub lain ya, seperti Milan, Como, dan Juventus untuk memperebutkan slot UCL terakhir. Nah, kenapa? Karena dua lagi udah terisi fix, Inter Milan dan Napoli. Jadi mereka nih, tiga klub ini rebut-rebutan nih untuk dapat dua posisi gitu. Kalau Roma berhasil menang atas Verona, peluang mereka hampir pasti aman tanpa harus terlalu berharap dari hasil tim lain ya. Tapi kalau sampai terpleset nih, seri misalkan ya teman Brodeo, itu situasinya bakal langsung rumit nih, karena Como dan Juventus juga pengen masuk Liga Champions nih musim depan. Selisih poin mereka tuh tipis banget teman Brodeo, tipis banget. Jadi memang harus banget Roma menang ya biar bisa main UCL di pekan depan. Dan ini bikin menarik ya, lagi ini jadi pembuktian mental buat skuad Roma setelah beberapa musim terakhir sering nyaris nih. Fans tentu berharap musim ini mereka benar-benar kembali ke Liga Champions ya. Udah lama banget nih teman baru Roma nggak main di UCL. Atmosfer pertandingan dipastikan bakal tegang dari menit awal sampai akhir. Jadi buat yang suka drama sepak bola Eropa, laga Verona versus Roma ini wajib masuk watchlist karena bisa jadi salah satu penutup Serie A paling seru di musim ini. Kira-kira teman produk gimana? Klub idaman kamu udah masuk UCL belum di musim depan?

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baskop Piala Dunia 2026 unik-unik banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate enggak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe jo mau ta awak ini an balia baa awak di Minangko.
5: Mau ta program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta ngobrol asik ala urang awak.
6: Teman terbaik.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro2. Nanti kita jam 14 siang kita akan mendengarkan untuk chart Indonesia top 20, top 20 lokal ya. Lalu dilanjutkan nanti jam 15 sampai jam 16 chart internasional top 20 in chart internasional, seperti itu teman Pro2. Jadi nanti kalian dengerin apakah lagu favorit kalian masih ada di 20 besar atau tidak di 20 besar. Pokoknya pantengin aja terus ya teman Pro2 ya. Tetap di Pro2 Padang, teman terbaik kamu.

0: FM Pro Due, teman terbaik kamu. Hai teman Pro Due, back again with me Cynthia Zeni, the voice behind your favorite hits. Welcome back di Pro Due on top 20 all hits Indonesia of the week. Seperti biasa, kita bakal spill all the song yang masuk 20 tangga lagu terbaik minggu ini teman Pro Due. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin dulu selamat berakhir pekan, happy weekend buat kita semua yang lagi dengerin ini dimanapun kamu. Semoga semuanya pada sehat dan happy pastinya. Start from our new entry di minggu ini ada lagu dari trio kita yang udah populer banget sekarang momen Pro 2. Bener banget, ada grup yang namanya NPD baru aja ngerilis debut single mereka. Ya sesuai sama nama grupnya kali ya, Sempurnanya Aku judulnya. Lagunya pop ringan, punya vibe yang ceria, fun, lirik pede, penuh humor, dan beat catchy yang gampang banget diinget temen Pro 2. Ini tuh udah viral duluan di mana-mana di sosial media dan cocok jadi soundtrack sampai konten medsos kamu. Ini tuh buat penyemangat juga gak sih buat kamu dan kita yang sering insecure padahal kita semua sempurna di mata orang yang tepat. Kalau cintanya belum tentu diterima, yang penting lagunya dulu masuk telinga.
1: 19

0: posisi 19 teman Pro 2 naik satu angka dari minggu kemarin. Ada Bernadia yang resmi rilis single terbarunya Kita Buat Menyenangkan di 27 Januari dengan warna musik yang cerah dan penuh energi positif yang jadi penanda perubahan dari nuansa sendu yang sebelumnya lekat di karya-karyanya. Nah, lewat lagu ini Bernadia ngajakin kita untuk lebih menghargai waktu, nikmatin setiap momennya karena semuanya enggak selalu berlangsung lama. Dan lagu ini diproduserin sama Petra Sihombing, jadi jembatan menuju fase baru musiknya Bernadia yang lebih ringan tapi tetap punya makna yang dalam. And of course, udah bisa didengerin di platform manapun. Jadi, saatnya ini kita nikmatin hidup ya, dan Kita Buat Menyenangkan. Next, di posisi 18 dan udah bertahan selama 3 minggu teman Pro 2 ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, dan di posisi 17 ada Gia Indrawari, Seribu Kali.
1: Kita buat menyenangkan di sisa waktu yang ada.
2: 18 18

0: Yang jadi posisi 16 minggu ini ada lagu yang ngena banget di hati dan langsung keinget sama orang tua atau mereka yang udah lebih dulu ninggalin kita kalau dengerin lagu ini. Orang-orang nih ya bilangnya ini tuh soundtrack Lebaran 2026 kemarin. Siapa lagi kalau bukan Eno bareng kakaknya Ari Lesmana yang resmi ngerilis lagu terbaru mereka, judulnya Sesi Potret. Yang bikin menarik, lagu ini tuh jadi proyek musik pertama mereka sebagai saudara. Ini ngobrolin soal kehilangan, penyesalan, sampai pentingnya ngeluangin waktu buat orang tersayang sebelum semuanya terlambat. Ingat ya teman Pro 2, jangan cuma dipotret momennya, tapi juga dijaga orang-orangnya.
1: Lima belas.

0: Karena seminggu ini Afternoon Minggu setia di chart kita ada Toh Pati lewat remake lagu hits Cinta Kita yang dulu populer banget sama Reza Artamevia di 2002. Kali ini bareng Fabio Asher sebagai vokalis barunya. Ada sentuhan aransemen yang lebih megah dan modern plus dukungan Budapest Orchestra. Lagu ini tuh tetap mempertahankan esensi asli dari lagunya tapi lebih fresh dan powerful gitu teman produa. Kenapa Fabio? Ya karena karakter vokalnya kuat banget jadi pas ngebawain lagu ini dengan pendekatan yang lebih personal. Dan lagu ini tuh jadi remake yang familiar tapi hadir dengan rasa yang baru. Ini jadi bukti gak sih teman produa kalau lagu lama diolah pakai hati tetap bisa relevan sampai hari ini.
1: Percayalah cintaku hanya.
0: Oke teman produa, next kamu bakal dengerin lagu di posisi 14 setelah 7 minggu steady chart ada Adieu, Meski Tak Akan Selalu Indah, dan di posisi 13 ada Dead Bill Spontan Tanpa Uhuy.

Posisi 12 minggu ini ada Arvian Dwi lewat lagunya Hatimu Milik Dia di bawah label Go Music, single pop melankolis yang nyeritain soal penyesalan karena terlambat ngungkapin rasa. Lagu ini tuh remake ya, teman Pro 2, dari lagu berbahasa Mandarin nih. Lagu ini jadi pengingat kalau kadang seseorang itu baru terasa berharga setelah perjalanan jauh. Nah jadi dengan lirik emosional dan nuansa yang relatable banget, lagu ini cocok buat kamu yang udah pernah nyimpen perasaan terlalu lama. Karena kadang yang paling nyesek itu bukan ditolak,

0: minggu ini yang juga udah kamu dengerin naik satu angka juga dari minggu kemarin dan udah 10 minggu steady chart. Ada Nadif Basalama yang resmi rilis versi baru dari Kota Ini Tak Sama Tanpamu bareng Aisyah Retno dan Aziz Harun. Nuansanya lebih hangat dan emosional. Ini tuh lagu yang cerita tentang gimana sebuah kota bisa kerasa beda waktu orangnya udah gak ada. Kolaborasi lintas negara ini bikin lagunya makin hidup dan relatable banget temen Pro 2, karena kadang yang kita rindukan itu ternyata bukan tempatnya, tapi orangnya. Alright teman Pro 2, abis ini ada Virgon Tak Setara yang jadi posisi 10 minggu ini, dan di posisi 9 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: 10 10

posisi 8 minggu ini dan udah stay selama 12 minggu di chart. Ada Stefan Pasaribu lewat single Beri Aku Kesempatan yang rilis 29 Oktober 2025 kemarin. Nuansanya balat tapi lebih dewasa dan penuh rasa. Lagu ini tuh ngebawa pesan sederhana tapi dalam, kalau cinta sejati tuh gak cuma soal kata-kata manis aja, tapi tentang hadir dan tulus apa adanya. Dengan emosi lagu yang kuat dan aransemen yang tenang, ini cocok banget sih buat kamu yang lagi nyari makna dalam hubungan. Karena pada akhirnya cinta itu gak butuh banyak janji, cukup bukti.

0: di posisi 7 minggu ini ada Yura Yunita yang rilis single Mau Jadi Apa. Ini tuh langkah menuju album keempatnya dengan tema pencarian jati diri yang relate banget dari kecil sampai dewasa. Aransemen keroncong yang hangat dan ringan bikin lagu ini tuh jadi fresh banget, teman produser. Ditulis bareng suaminya Done Maula dari momen refleksi waktu naik gunung. Pesannya sederhana tapi dalam, tentang gak semua kok harus jelas langsung gitu ya. Kita boleh tumbuh pelan-pelan karena hidup bukan soal cepat sampai, tapi tetap bertahan dan berani tetap melangkah. Alright teman produser, next ke posisi 6 ada Aku Jajah Lihat Kebunku, dan di posisi 5 ada Samuel Cipta Senja di Sudut Kota.
1: Announce.

0: tadi juga udah kamu dengerin lagu di posisi 4 minggu ini. Naik satu angka dari minggu kemarin ada Raisa bareng Barsana Bestandi lewat lagunya Awal Kisah Selamanya, yang menghadirkan cerita tentang dua hati yang akhirnya nemuin cinta sejati yang bukan sekedar singgah tapi jadi rumah untuk pulang. Nah, lagu ini tuh ngegambarin perjalanan penuh pencarian dan keraguan sampai akhirnya yakin kalau pertemuan mereka adalah awal dari selamanya. Karena kalau orangnya udah tepat, cintanya nggak lagi terasa berat dan sementara, tapi jadi tempat kita untuk pulang dan menetap. Selamanya.
1: Tiga.

Next di posisi 3 minggu ini ada lagu buat kamu yang lagi kangen mantan nih. Lagu Merindumu Lagi dari Kifnu. Lagu ini rilis di 2025 kemarin, bisa jadi teman yang paling pas. Liriknya sederhana tapi penuh emosi tentang seseorang yang masih nyimpan rindu walaupun waktu udah berlalu. Teman Pro 2, relate banget nih buat kamu yang belum benar-benar move on dari mantan. Karena kadang ada rindu yang gak pernah hilang, cuma belajar diem aja. Sungguh

Akhirnya teman perdua, udah saatnya kita kasih tahu kamu runner up of the week. Runner up of the week setelah 19 minggu bertahan ada Lyodra Ginting lewat lagunya yang berjudul Teganya Kau, yang langsung dapat perhatian dari para fans teman perdua. Setelah kemarin sukses sama album Melangkahnya, sekarang Lyodra menghadirkan lagu yang ceritanya itu lagi rame banget di mana-mana, tentang pengkhianatan dalam hubungan, di mana seseorang harus ngadepin kenyataan pahit karena perselingkuhan dengan mantan. Waduh, sedih banget enggak sih teman perdua? Nah, ini dibawain sama vokal yang penuh emosi kuat dari Lyodra, jadi lagunya makin menyayat dan mudah relate banget sama banyak orang. Karena kadang yang paling sakit tuh bukan ditinggalkan, tapi dikhianatin sama orang yang pernah paling kita

0: Alright teman Pro 2, finally kita sampai di posisi yang kita tunggu-tunggu. Jawara kita di minggu ini, kira-kira siapa ya yang jadi winner of the week? Eits, sabar dulu, kita bakal recap chart minggu ini sebelum kasih tahu kamu who is the winner of the week. Posisi 20 teman Pro 2, Ton Wentria dan NPD Sempurnanya Aku, single di bawah Universal Music. Di posisi 19 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 18 ada Wijay 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi 17 teman Pro 2 ada Gia Indrawari, Seribu Kali. Di posisi 16 ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Di posisi 15 ada Topati featuring Fabio Asher, Cinta Kita. Di posisi 14 teman Pro 2 dan udah bertahan selama 7 minggu ada Adiu, Meski Takkan Selalu Indah. Di posisi 13 ada Dead Bill, Spontan Tanpa Uhuy. Di posisi 12 ada Arfian Dwi, Hatimu Milik Dia. Di posisi 11 teman Pro 2 ada Nadif Basalama featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi 10 teman Pro 2 ada Virgon, Tak Setara. Di posisi 9 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8 ada Stefan Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Di posisi 7 ada Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Di posisi 6 ada Aku Jajah Lihat Kebunku. Di posisi 5 teman Pro 2 ada Samuel Cipta, Senja di Sudut Kota. Di posisi 4 teman Pro 2 ada Raisa featuring Barsana Bestandi, Awal Kisah Selamanya. Di posisi 3 ada Kifnu, Merindumu Lagi. Dan di posisi 2 ada Lyodra, Teganya Kau. Alright teman Pro 2, juara kita di minggu ini, congratulations for it Gita yang minggu ini jadi juara setelah 18 minggu stay di chart lewat lagu Sedia Aku Sebelum Hujan yang rilis Oktober 2025 kemarin. Ini sempat nomor 1 di Spotify Indonesia dan viral di mana-mana karena liriknya puitis dan emosional banget, relatable banget juga teman Pro 2, tentang kesiapan hadir untuk seseorang di momen rapuhnya sebelum hujan datang. Jadi ini tuh jadi simbol kesedihan dan fase sulit dalam hidup gitu loh teman Pro 2, karena ternyata yang paling berarti bukan yang ada saat badai datang, tapi siapa yang udah ada duluan sebelum hujannya turun. So, ini dia our winner of the week. Please welcome It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Juara minggu ini.

Selamat sore teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Sabtu 23 Mei 2026 jam 15 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Barat menyatakan Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumaterae yang masuk kandang jebak di Batang Palupuh, Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, berkelamin betina dengan usia sekitar 2 tahun. Kepala Resor Konservasi Wilayah 2 Maninjau BKSDA Sumber Ade Putra di Lubuk Basung Jumat mengatakan harimau tersebut berkelamin betina dengan usia sekitar 2 tahun. Ia mengatakan harimau dalam kondisi sehat dan tidak mengalami cacat. Menurutnya, harimau masuk kandang pada Jumat 22 Mei sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat berdasarkan hasil kamera trip atau jebak yang dipasang di lokasi. Harimau telah dievakuasi melibatkan petugas gabungan dari BKSDA Sumbar, Pagari, Polsek Palupu, Koramil Lubuk Basung, dan masyarakat setempat. Satwa langsung dibawa ke kantor seksi wilayah 1 BKSDA Sumbar di Kota Bukit Tinggi untuk observasi kesehatan. Informasi berikutnya teman berdua, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Padang memproduksi rata-rata 7.000 pasang sandal setiap bulan lewat kegiatan pembinaan bagi narapidana di lapas setempat. Kepala Lapas Padang Ronaldo De Vinci Talesa di Padang Jumat mengatakan program pembuatan sandal hotel adalah salah satu program kerja unggulan Lapas Padang yang melibatkan narapidana sebagai sumber daya manusianya. Ia mengatakan produk sandal buatan Bang Napi itu kini telah beredar di beberapa hotel dan rumah sakit ternama di Padang dan Bukit Tinggi. Ia menjelaskan seluruh proses produksi melibatkan para warga binaan yang telah memperoleh pelatihan keterampilan sebagai tenaga kerjanya. Ronaldo menerangkan program sandal hotel tidak hanya sebatas pembekalan kemandirian dan keterampilan kerja bagi para warga binaan. Lebih dari itu, aktivitas tersebut juga membuka kesempatan bagi warga binaan untuk memperoleh penghasilan tambahan meskipun sedang dalam penjara menjalani masa hukuman. Informasi terakhir teman Pro 2, agenda uji coba Chelsea melawan Timnas Indonesia dan Persija Jakarta dipastikan batal terlaksana pada Agustus 2026 setelah jadwal pertandingan berbenturan dengan agenda Piala AFF 2026. Informasi tersebut disampaikan CEO Nine Sport Inc, Arif Putra Wicaksono. Menurutnya, Chelsea sebenarnya sempat ingin menambah pertandingan selama berada di Jakarta dalam rangka tur pramusim mereka di Asia Tenggara. Klub asal Inggris itu dijadwalkan menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 8 Agustus 2026. Setelah itu, pihak promotor mencoba membuka peluang laga tambahan melawan Persija maupun Timnas Indonesia, tapi tidak terlaksana. Demikian info per 2 jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, welcome back to Pro 2 Top 20 All Hits from International of the Week. I'm your host Rini Kamal is here, so it means that I'm going to tell you top 20 songs for this week. Let's start with new entry of the week. New entry of the week, teman Pro 2, we have Baby Monster with Chum. Well, teman Pro 2, Chum is the third mini album from Baby Monster. Jadi lagunya punya judul yang sama nih sama mini albumnya, yaitu Chum, teman Pro 2. Dan mini album ini dirilis di awal Mei 2026. By the way, teman Pro 2, ngomongin soal lagunya nih ya, langsung menarik perhatian banget teman Pro 2, karena langsung memecahkan rekor penayangan di YouTube dan platform musik lainnya. Anyway, teman Pro 2, sekarang ini Baby Monster katanya lagi world tour juga dengan judul yang sama, yaitu Chum. Katanya teman Pro 2 bakal singgah di Jakarta di tanggal 17 Oktober 2026 nanti di Indonesia Arena. Can't wait.
1: Number 19.

Perdua, we have Sena Spiro would die on this hill. Anyway, teman Perdua, lagu ini naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 12 dan udah ada 10 minggu di chart kita di All Hits from International of the Week. Lagu yang jadi breakthrough-nya Sena Spiro ini, teman Perdua, dirilis through Sony Music. And before, teman Perdua, at number 12 we have Justin Bieber with Yukon. Yukon also going up on position higher, teman Perdua, jadi di minggu ini ada di posisi 12. Yukon is a part of Justin Bieber new album Swag that released through Universal Music.

Katy Perry with Band-Aids. Anyway, teman produ lagu ini naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi keempat. Band-Aids have been stayed for 19 weeks on produ top 20 all hits from international of the week. And number 4 we have Raye, Where Is My Husband. So teman produ lagu ini juga naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi kelima. Anyway, teman produ, Where Is My Husband is the part of this music may contain hope album. Alright then, teman produa, let's move to number 2, aka runner-up of the week. Runner-up of the week, we have Ella Langley with Choosing Texas. Anyway, teman produa, this song still exists at the same position from last week at number 2. And also, teman produa, ini adalah lagu pertamanya Ella Langley yang masuk di Billboard Hot 100 dan mendapatkan posisi pertama. By the way, teman produa, this song is a part of Ella Langley new album Dan yang dirilis di tahun 2026 ini. Dan di album ini teman pro 2 ada 18 track yang ada di albumnya. Dan salah satu lagu yang lagi naik-naiknya juga nih teman pro 2 yang juga masuk di Billboard, Be Her, juga bagian dari album ini. So teman pro 2, this is it, runner up of the week, LLA.

Terbaik kamu, yo teman berdua, selamat sore apapun aktivitas kamu hari ini teman berdua. Ya, saat ini kita sore ini teman berdua udah mulai adem ya. Udah matahari udah enggak panas, udah mulai enak banget nih teman berdua. Bisa kalian bisa mungkin sore ini mungkin di jalan, mau ke pantai ya, karena kan weekend ya. Atau mungkin di tempat kerja kayak aku hari ini lagi lembur, mungkin mau malam Minggu lemburan atau di kampus atau masih di rumah karena persiapan nanti malam Minggu ya. Semoga tetap semangat dan dengan penuh dengan energi positif teman berdua. Inilah program Sore Ceria teman berdua yang akan menemani kamu sampai jam 6 sore nanti ya.

Sore Ceria ini teman-teman adalah ruang siaran yang hadir menemani waktu sore kamu dengan obrolan hangat, inspiratif, dan tentunya relevan dengan kehidupan anak muda masa kini. Di program Sore Ceria ini, kita membahas ide, aksi, dan kontribusi nyata generasi muda dalam membangun diri, lingkungan, dan masa depan. Karena pemuda bukan cuma pendengar perubahan, tapi pelaku utama perubahan itu sendiri. So, tetap di frekuensi ini teman-teman berdua di 90,8 FM dan rasakan sore yang lebih bermakna bersama aku ya. Sekarang di program Sore Ceria, nanti kita akan bahas tentang sesuatu yang menginspirasi tentunya, bisa itu tentang prestasi atau mungkin sebuah karya individu atau mungkin informasi tentang sekolah kamu, kampus kamu atau organisasi yang bisa kamu jadikan referensi yang kece untuk bagi kaum milenial ya.

Kalian juga bisa dengerin aku di frekuensi 98 MHz teman berdua. Bisa juga kalau ada konten internet, kalian bisa buka aplikasi Era Digital, download di Play Store. Atau kalian kalau saat ini dengan lagi di depan komputer, bisa banget untuk live streaming di rri.co.id. Nanti kamu pilih aja RRI Padang, terus pilihnya Pro 2, jangan yang lain. Oke, jangan kemana-mana teman berdua, nanti akan aku informasikan beberapa info yang menarik untuk hari ini, di sore hari ini ya teman berdua ya. Aku puter dulu lagu yang biar kamu tambah semangat teman berdua. Ini lagu terbaru dari Flo, judulnya Like It, di lagunya ini di bulan Maret 2026. Check it out teman berdua. How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see.

0: Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang,

0: data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
6: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
7: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agam, yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sikit, Gam.
2: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.
3: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
4: Dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Produa RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Produa RRI Padang.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kabar membanggakan datang nih teman Produa dari Pendidikan Indonesia. Jadi tim Olimpiade Biologi Indonesia atau IOB sukses nih bikin nama Indonesia makin bersinar di ajang Open International Biology Olympiad atau OIBO, teman Produa. Di 2006 yang digelar di Sirius Education Center Rusia pada 15 hingga 22 Mei 2026 kemarin nih. Walau baru pertama kali ikut kompetisi ini ya, delegasi Indonesia langsung tampil all out dengan membawa pulang 6 medali individu dan 1 medali emas bergu. Keren banget teman Prodo ya. Di tengah persaingan sekitar 100 pelajar dari 18 negara, siswa-siswi Indonesia berhasil nunjukin kalau kemampuan anak muda Indonesia nggak bisa diremehkan di level dunia. Prestasi paling wow datang dari Derrickson Lee, siswa SMAS Mondial Batam yang berhasil meraih medali emas individu. Nggak cuma itu teman Prodo, 4 medali perak juga sukses diamankan oleh Alfran Mirza Herwiansa dan Faik Ismail dari SMAN 8 Jakarta, Keisha Dindra Prabowo dari SMA 88 S Surakarta, serta Cynthia Wibowo dari SMK BPK Penabur Kota Tangerang. Sementara medali perunggu dipersembahkan Brevin Lois Surbakti dari SMP Swasta Metodis 2 Medan. Deretan nama ini jadi bukti kalau talenta muda Indonesia punya kualitas yang bisa bersaing di ajang internasional.

ajang Oibo sendiri teman berdua bukan kompetisi yang gampang ya. Para peserta harus menghadapi ujian teori dan praktikum biologi tingkat lanjut yang cukup menantang. Mereka diuji lewat praktikum animal biology dan plant biology selama 2 jam. Ditambah tes teori komprehensif berdurasi 4 jam yang membahas berbagai cabang ilmu biologi. Mulai dari konsep klasik sampai modern. Tapi justru di situ kemampuan para peserta Indonesia benar-benar kelihatan nih teman berdua. Mereka mampu menghadapi tekanan dan membuktikan bahwa kerja keras selama pembinaan gak sia-sia nih. Gak berhenti di kategori individu, tim Indonesia juga sukses membawa pulang medali emas beregu lewat proyek penelitian tentang identifikasi keragaman zooplankton di pesisir Laut Hitam. Proyek ini menunjukkan kalau siswa Indonesia bukan cuma jago teori ya, tapi juga punya kemampuan observasi ilmiah, analisis data, dan teamwork yang solid. Bisa dibilang kemenangan ini jadi paket lengkap nih, karena Indonesia tampil lebih baik secara individu maupun tim. Dan yang bikin makin salut nih, perjuangan mereka ternyata nggak mudah ya teman berdua. Keberangkatan delegasi Indonesia ke Rusia tahun ini dilakukan dengan dukungan dana swadaya dari orang tua siswa nih. Meski dengan keterbatasan biaya, semangat para peserta tetap nggak kendor. Mereka tetap tampil percaya diri dan berhasil membawa pulang kebanggaan untuk Indonesia. Selain bertanding, para siswa juga mendapat pengalaman internasional lewat interaksi dengan peserta dari berbagai negara dan merasakan atmosfer kawasan Sirius, pusat pendidikan modern di Rusia yang pernah jadi lokasi Olimpiade musim dingin 2014. Yobi juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang ikut membantu perjalanan tim, mulai dari sekolah, pembina, orang tua, alumni, sampai para mitra pendukung. Prestasi ini diharapkan bisa jadi motivasi buat generasi muda Indonesia ya teman Prodoya, supaya makin semangat berprestasi di bidang sains. Kedepan, Yobi berharap dukungan dari pemerintah dan sponsor bisa semakin besar agar pembinaan talenta muda Indonesia terus berjalan maksimal dan makin banyak anak bangsa yang bisa mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa
5: pernah
4: depan?
5: Pernah dengar lagu ini?

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
1: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Chaos itu ya, Habibie harus mengambil keputusan yang gak gampang sama sekali demi menyelamatkan ekonomi Indonesia yang lagi limbung. Salah satu keputusan paling berat yang diambil Habibie adalah menghentikan pendanaan proyek pesawat N250 Gatot Kaca. Padahal ya teman Prodo ya, pesawat ini bukan proyek biasa nih. N250 jadi simbol mimpi besar Indonesia buat sejajar dengan negara maju di dunia penerbangan. Pesawat buatan IPTN atau Industri Pesawat Terbang Nusantara itu bahkan sempat bikin bangga karena berhasil terbang perdana pada tahun 1995. Banyak orang waktu itu percaya kalau Indonesia bakal jadi kekuatan baru di industri dirgantara dunia. Buat Habibie sendiri ya teman Prodo ya, proyek N250 punya makna yang sangat personal nih. Sejak lama beliau percaya kalau penguasaan teknologi tinggi adalah jalan menuju bangsa yang mandiri. Karena itu industri dirgantara jadi salah satu fokus besar dalam hidupnya. Tapi saat krisis moneter menghantam Indonesia habis-habisan saat itu, pemerintah harus memilih prioritas nih. Negara saat itu benar-benar butuh penyelamatan ekonomi cepat agar situasi enggak makin parah. Apalagi tekanan dari IMF juga cukup besar, termasuk soal pengurangan subsidi untuk proyek-proyek strategis yang dianggap membebani anggaran negara.

Akhirnya Habibie mengambil langkah yang menyakitkan ya, yaitu menghentikan pendanaan untuk EPTN dan proyek N250. Banyak orang melihat keputusan itu sebagai pengorbanan besar seorang pemimpin yang rela mengubur impian pribadinya demi kepentingan rakyat. Bayangin aja ya, proyek yang sudah beliau bangun puluhan tahun dengan penuh idealisme harus dihentikan karena kondisi negara saat itu nggak memungkinkan. Tapi disitulah sisi kepemimpinan Habibie terlihat dan memperdua. Beliau memilih menyelamatkan ekonomi nasional lebih dulu dibanding mempertahankan ambisi teknologi yang saat itu butuh biaya yang sangat besar. Meski berat, langkah tersebut ternyata membawa dampak positif bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah Habibie perlahan berhasil membangun kembali kepercayaan pasar, memperbaiki sektor perbankan, dan menstabilkan kondisi politik nasional. Rupiah yang sempat terjun bebas hingga lebih dari 16.000 per dolar Amerika Serikat, akhirnya perlahan menguat sampai berada di kisaran 6.550 per dolar Amerika Serikat. Sampai sekarang, banyak orang yang masih mengenang masa itu sebagai salah satu periode pemulihan ekonomi paling penting dalam sejarah modern Indonesia. Kisah ini juga jadi pengingat ya teman-teman Rodoya, kalau kadang seorang pemimpin tuh harus rela mengorbankan mimpinya sendiri demi masa depan negara dan rakyatnya. Keren banget ya.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget, karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya, karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuat jumlah pertandingan membengkak, sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik. Imajinasimu menyala.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
5: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
4: Kenapa?
5: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
4: Hah? Terus gimana dong?
5: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Dikutip dari rri.co.id, teman berdoa jemaah haji Indonesia akan melewati dua terowongan menuju Jamarat saat fase lempar jumroh. Jalur itu diprioritaskan bagi jemaah yang berada di lantai 3 Mina. Koordinator Satop Asmuna PPIH Arab Saudi Harun Arasyid Usman menjelaskan jalur dibuat satu arah. Pengaturan dilakukan untuk menjaga keamanan dan menghindari bentrokan antar jemaah. Pengecekan jalur dilakukan langsung petugas PPIH Arab Saudi sejak Minggu 17 Mei 2026. Jalur dimulai dari tenda terdekat di zona 3 menuju area Jamarat. Dua terowongan Mina dilengkapi eskalator dan fasilitas kesehatan di tengah jalur pergerakan jemaah. Jalur pergi dan pulang dibuat berbeda agar tidak terjadi persilangan arus manusia. Petugas di lokasi juga mengarahkan jemaah sesuai tujuan setelah lempar jumroh selesai dilaksanakan. Jemaah Tanadul akan diarahkan menuju hotel sementara lainnya kembali ke tenda Mina.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Kesetaraan gender merupakan isu yang terus bergulir dari hari ke hari. Peraturan perundang-undangan yang ada pun masih belum dapat menjadi solusi di tengah masyarakat. Diskriminasi gender tetap saja terjadi. Bentuk diskriminasi yang paling sering terjadi adalah kekerasan seksual. Pemerintah sudah melakukan usaha untuk menangani peningkatan kasus kekerasan seksual dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Dalam undang-undang ini, kekerasan seksual dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kekerasan seksual non-fisik, kekerasan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk hidup yang setara. Laki-laki dan perempuan harus hidup berdampingan dan mendapatkan hak yang sama. Meskipun ada hukum yang mengatur sekalipun, isu kesetaraan gender dan kekerasan seksual tidak akan dapat selesai jika tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, cukup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast.

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

90,1 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Terima kasih, kita udah sampai di penghujung program Sore Ceria hari ini, teman Pro 2, di hari Sabtu. Terima kasih teman Pro 2 udah join atau udah mantengin aku ya sampai di sore hari ini, teman Pro 2. Siap-siap mau bermalam minggu ya. Karena sekarang udah malam minggu. Tapi teman Pro 2 tidak perlu khawatir. Nanti kita ketemu lagi di Sore Ceria episode lain, dengan tentunya dengan tema-tema yang menginspirasi lainnya, teman Pro 2 ya. Nanti setelah ini teman Pro 2 masih ditemenin oleh Uni Icin yang akan menemani kamu nih jaga malam nanti, teman Pro 2, dengan penampilan yang menarik nih. Nanti Uni Icin dia mau live TikTok nih, teman Pro 2. Asik. Tapi sebelum itu kita nanti akan beralih ke pengajian dan bimbingan rohani di Pro 1 terus ya. Pro 1 nanti di bimbingan rohani, nanti juga ada Uni Icin setelah itu di malam hari, teman Pro 2. Dan nanti juga ada musik trainer ya. Kalau gitu aku pamit dulu dari ruang-ruang kamu, teman Pro 2. Aku juga undur diri, bye-bye. Aku putar dulu nih lagu dari Miles Smith, judul adalah Hold Me In The Dark. Check it out, teman Pro 2.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia. Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya." Dan dia, Ibrahim, berkata, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Maka dia, Ibrahim, menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim." Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang-orang banyak, agar mereka menyaksikan." Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi dirimu sendiri." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa, juga kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang istiqomah meniti jalannya hingga hari kiamat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ceramah kali ini mengangkat tema yang sangat penting dan menyentuh, yaitu hati sejernih embun, potret orang-orang yang dicintai Allah. Dalam kehidupan ini, kita semua tentu ingin dicintai oleh Allah. Namun, cinta Allah tidaklah diberikan secara sembarangan. Ada ciri, ada sikap, dan ada amalan yang menjadi tanda-tanda seseorang itu memiliki hati yang mulia dan penuh kejujuran. Ciri khas orang-orang yang mendapat kasih sayang dan cinta darinya. Ciri pertama adalah keikhlasan yang mendalam. Orang yang berhati mulia selalu memulai setiap amal dengan niat yang tulus karena Allah. Ia tidak mencari pujian, sanjungan, atau balasan dunia. Hatinya bersih dari niat-niat tersembunyi yang mencemari amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin Sadaqallahul azim. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Keikhlasan membuat hati menjadi bening, jernih seperti embun pagi yang menyejukkan. Orang yang ikhlas tidak mudah kecewa, tidak mudah marah jika tak dihargai. Karena yang diharapkan hanyalah keridhaan Allah semata. Ciri yang kedua adalah kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berhati mulia tidak pandai berdusta. Ia menjaga lisannya, kata-katanya dapat dipercaya, dan tindakannya sesuai dengan ucapannya. Dalam masyarakat yang semakin permisif terhadap kebohongan, orang jujur adalah cahaya yang langka, namun amat dibutuhkan. Kejujuran adalah cermin dari hati yang bersih. Bila seseorang terbiasa berkata benar, maka hatinya akan semakin tenang, hidupnya penuh berkah, dan ia akan mendapat tempat khusus di sisi Allah. Kemudian ciri yang ketiga adalah rendah hati dan pemaaf. Hati yang sejernih embun tidak menyimpan dendam. Ia mudah memaafkan bahkan kepada mereka yang pernah menyakitinya. Sikap rendah hati membuat seseorang tidak merasa lebih baik dari yang lain, meskipun ia memiliki kelebihan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam hal ini. Ketika beliau menaklukkan Mekah, tidak ada balas dendam. Justru beliau berkata, pergilah kalian, kalian semua bebas. Inilah potret orang mulia yang hatinya telah dilatih dengan kasih, bukan amarah. Memaafkan bukan berarti lemah, tapi bukti bahwa hati kita lebih kuat dari nafsu untuk membalas. Ciri yang keempat adalah menjaga amanah dan menepati janji. Orang yang berhati mulia tidak pernah mengkhianati amanah. Ia sadar bahwa setiap amanah, sekecil apapun, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan mereka yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran ini tampak dari ketepatan waktu, tanggung jawab dalam pekerjaan, dan kesetiaan dalam hubungan. Orang seperti ini akan dipercaya oleh manusia, dan lebih utama lagi akan dikasihi oleh Allah. Kemudian ciri yang kelima adalah gemar berbuat baik meski tak dilihat. Hati yang mulia tidak perlu disorot kamera. Ia senang membantu, memberi, dan berbuat baik bahkan ketika tak ada seorang pun yang tahu. Inilah tanda ikhlas yang tinggi dan hati yang benar-benar tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. In tubedus sodokoti fani imma hiya wa in tuhfuha wa tu'tu hal fukoro'a fahuwa khairul lakum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Orang seperti ini akan dicintai Allah karena ia menjadi rahmat bagi sekelilingnya, menebar manfaat tanpa pamrih. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hati sejernih embun bukanlah

0: dan pada diri sendiri. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang memiliki hati sejernih embun, yang kelak berdiri di hadapan Allah dengan wajah berseri dan amal yang diterima. Demikianlah tausiah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Baru saja telah Anda dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Yunia Safitri, telah membacakan surat Al-Anbiya ayat 51 sampai dengan ayat 64 dengan sari tilawah Firdaus. Dan dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang telah disampaikan oleh Ustazah Nur Helmi dengan judul ceramahnya Hati Sejernih Embun, Potret Orang Yang Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan yang lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Hadis Riwayat Tabrani.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah kota Solo memperkuat pelestarian seni budaya Minangkabau melalui lokakarya olah tubuh dan keaktoran dalam pelatihan dasar pertunjukan seni budaya Minangkabau, Baka dan Tutua. Wakil Wali Kota Solo Nur Suryadi Nurdal di Solo Jumat mengapresiasi Yayasan Zona Cakrawala Solo yang telah berinisiatif melaksanakan kegiatan positif tersebut. Menurutnya, lokakarya tersebut bukan hanya menjadi ruang pembelajaran seni pertunjukan, tetapi juga langkah nyata dalam menjaga dan menghidupkan kembali warisan budaya Minangkabau, khususnya tradisi babaka atau berbakar dan tutua bakaba atau tutur berkabar. Ia menambahkan perkembangan teknologi dan budaya modern saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan seni dan budaya tradisional. Oleh karena itu, keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya daerah harus terus didorong dan dibina. Suryadi juga mengaku bangga melihat antusiasme generasi muda Kota Solo yang memiliki kepedulian terhadap seni dan budaya daerah. Teman Pro 2 pembalap Mercedes George Russell mengalahkan rekan setimnya Kimi Antonelli untuk merebut pole position sesi Sprint Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Russell menjadi yang tercepat setelah mencatatkan waktu 1 menit 12,965 detik pada sesi Q3. Catatan tersebut mengungguli Kimi Antonelli dan pembalap McLaren Lando Norris yang menempati posisi ketiga. Jalannya kualifikasi sesi 1 atau Q1 pembalap Ferrari Lewis Hamilton menjadi pembalap pertama yang turun ke lintasan. Pada awal sesi, Kimi Antonelli langsung berada di urutan terdepan dengan mencatatkan waktu 1 menit 14,010 detik. Namun posisi Kimi tak bertahan lama setelah Hamilton terus mempertajam catatan waktunya hingga menyentuh waktu 1 menit 13,889 detik.

Informasi terakhir, Taman Pro 2, Kepolisian Resor Kota Padang menyiagakan 120 personel untuk mengantisipasi kejadian bencana alam di kota setempat. Kepala Bagian Operasional Polresta Padang Kompol Afrida Sruma mengatakan kondisi cuaca hujan dengan intensitas lama dapat memicu terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan hujan dengan dan lainnya. Oleh karena itu, Polresta Padang berserta jajaran kepolisian sektor menyiagakan sengaja personel agar bisa turun memberikan penanganan. Kompol Afrida Sruma berharap bencana alam tidak terjadi, namun langkah antisipasi dan mitigasi perlu dilakukan demi meminimalisir resiko dan dampak bencana.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat

0: menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam minggu. Happy Saat Naik, teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku, Cynthia Zendy, di Station 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Apa kabar? Semoga semuanya di malam minggu ini sehat-sehat dan happy, of course. So, kita bakal temenin kamu sampai di jam 12 malam nanti sama informasi menarik. Dan di pause info dulu jam 7 sampai jam 8 ini, yes. Tapi sebelum itu, kita mau kamu untuk dengerin salah satu lagu religi dulu karena bentar lagi banget mau azan Isya. So, stay tune terus teman Pro 2, jangan kemana-mana, dengerin aku terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

perkara durhaka atau berani melawan orang tua merupakan hal yang membuat Allah marah. Hingga dalam Al-Quran pun tertulis, jangan sampai seorang anak mengucapkan kata ah kepada orang tua. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
3: Masak, masak sendiri. Makan, makan sendiri. Walau aku sendiri.
4: Apaan sih nih? Gak jelas banget deh. Tapi kok rajin banget nih. Udah bangun pagi-pagi terus masak lagi.
3: Ya dong, kan jomblo. Kompor perih, aduh.
4: Kenapa?
3: Ini kena minyak panas, aduh sakit
4: aduh,
3: banget.
4: Gampang itu mah, tinggal dikasih pasta gigi aja, auto sembuh itu aku yakin. Katanya kan gitu, pasta gigi obat luka bakar.
3: Yah, dengar katanya siapa? Mohon maaf nih. Aduh, gini ya, pasta gigi itu memiliki kandungan fluoride yang di dalamnya terdapat garam dan mineral alami yang menyebabkan peradangan pada luka. Emang sih di awalnya kerasa dingin, kayak perasaan doi ke kamu. Tapi ya, menurut medical expert Combi Per dan dokter Sandi Puratama Gani, pasta gigi, mentega, dan kecap yang katanya bisa nyembuhin luka bakar, tapi malah bisa memperburuk loh. Akibatnya bisa infeksi, dan parahnya lagi bisa memunculkan keloid. Serem gak tuh?
4: Iya sih, serem. Tapi lebih serem lagi kalau di ghosting sama doi.
3: Yah, Maimunah malah curhat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,4 nomor FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Better on my own dari Keisha Lefronka yang lagi kamu dengerin di siaran malam sejam rewind kita malam hari ini, teman Pro 2. Jadi udah ketahuan dong, kita bakal ngegibahin alias ngobrolin siapa di sejam rewind ini. Yups, benar banget, we're gonna talk about Keisha Lefronka. Ini kayak namanya udah gak asing banget lagi di telinga kita, udah sering banget kita dengar, teman Pro 2. Dia adalah seorang singer alias penyanyi dan juga aktris pemeran berkebangsaan Indonesia. Awalnya dia mulai karirnya di dunia hiburan lewat ajang pencarian bakat Indonesian Idol yang ke-10 ya, yang ditayangin di stasiun TV RCTI di tahun 2019 sampai tahun 2020. Baru deh after dia gabung, dia itu masuk label rekaman Universal Music Indonesia dan mulai debut lewat lagunya Jadi Kekasihku Saja. Nih kita dengerin ya.

0: Hai nak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, ayah.
0: Tentu, nak. Tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, ayah.
0: Bagus sekali, nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat dan sportivitas.

0: gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Demi apa coba? Tiba-tiba bulu kuduk aku merinding.
2: Apaan sih? Gak jelas deh.
1: Hah, apa ini pertanda kalau di sini ada penunggunya?
3: Hah, mami, dede takut.
2: Eh, Marni, hantu hunta hinti. Gak semua yang merinding itu ada hantu. Gini ya, dalam istilah medis, merinding disebut juga dengan pillow reaction, cutis anserina, atau horripilation. Berdasarkan penelitian, merinding menjadi salah satu gejala yang dialami pasien penderita tumor otak. Kaitannya biasanya dengan area lobus temporalis, kawasan korteks otak besar yang berfungsi memproses indera, bahasa, emosi, dan ingatan. Meskipun ada penelitian yang menyebutkan hubungan antara merinding dengan masalah medis seperti tumor otak, namun bukan berarti itu yang pasti terjadi. Lagi-lagi ya, merinding hanya merupakan refleks tubuh saat ada stimulus tertentu. Namun, hal ini tidak terlihat signifikan pada manusia karena jumlah bulu yang tidak terlalu banyak, berbeda dengan binatang-binatang yang sekujur tubuhnya dipenuhi bulu. Dengan demikian, penyebab merinding bisa disimpulkan sebagai respon tubuh ketika otot yang terhubung dengan folikel rambut berkontraksi. Konsekuensinya, rambut yang terhubung akan menegang sehingga tampak seperti berdiri atau merinding.
1: Ah.
2: Oh, tuh, kayaknya emang ada setan deh.
1: Lah, iya.
2: Mana? Ini depan aku.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

99,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, jadi kan dia udah rilis lagu pertama tadi yang kamu dengerin ya, Kesha, ini Dijadi Kekasihku Saja. Terus di tahun 2022 dia rilis lagu keempat, teman Pro 2, judulnya Tak Ingin Usai, yang tadi udah kamu dengerin juga. Dan ini tuh lagunya viral banget waktu itu ya, di tahun 2022, dan juga berhasil memuncaki tangga lagu Billboard Indonesia selama 11 minggu. Dia ini kelahiran 2003 di Malang, teman Pro 2, logat Jawanya kental banget kalau kamu tahu Kesha gimana ngomong ya. Dia anak dari 3 bersaudara dari pasangan Hafron Levshan dan Levi Leonita. Kesha ini anak satu-satunya perempuan. Dia punya kakak laki-laki namanya Gary Milano dan Lexi Valeno, teman Pro 2. Kalau dari namanya sih Kesha Leveronka ini itu gabungan dari nama kedua orang tuanya ya. So, ini Kesha itu kan rilisnya di tahun 2020 itu untuk lagu pertamanya ya. Di tahun 2022 dia rilis Tak Ingin Usai. Terus di tahun 2023 Kesha Leveronka ini rilis album studio perdananya bertajuk Leveronka. Di Leveronka ini ada 8 lagu yang berisi 6 single yang sebelumnya pernah dirilis, dan 2 diantaranya itu lagu baru ternyata, ada Better On My Own dan Tak Pantas Terluka. Di sini Kesha tuh ngededikasiin album perdananya untuk kedua orang tuanya yang emang selalu mendukung penuh apapun pilihan hidupnya. Wow, so sweet banget sih Kesha. Dan di tahun 2025, good newsnya Kesha langsung totalitas lewat aktingnya di film horor terbaru judulnya Pamali Tumbal, produksi dari Little Pictures. Dan film ini akan tayang dari 7 Agustus kemarin. Di sini dia memerankan karakter namanya Putri, gadis muda yang harus menghadapi teror dunia gaib demi menemukan ibunya yang hilang secara misterius. Wah, kalau kamu udah nonton pasti kamu tahu ceritanya, teman Pro 2. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi ya, teman Pro 2. Kita mau dengerin dulu lagu selanjutnya dari Kesha, ada Bahagia Tanpaku.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Sebelum lo kamu dapet FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi nih, terakhir nih ya, yang kamu harus tahu, aku ngingetin lagi kalau Kesha ini sempat dapat kontroversi dan kritikan dari warganet karena nunjukin perilaku gak sopan selama wawancara bareng Marlo Ernesto di sini yang diunggah di saluran YouTube Felix Media 19 Juli 2023 dengan tajuk kalau Kesha tak ingin usai, Marlo ingin cepat usai, yang sempat jadi topik tren di Twitter ya teman Pro 2. Dan akibatnya pihak Felix Media tuh sempat ngapusin video senior ini, sedangkan Kesha juga sempat nge-nonaktifin akun Instagram pribadinya. Ya kondisinya waktu itu lagi sakit, waktu syutingnya lagi berlangsung, makanya kayak gitu teman Pro 2. Oke deh. But anyway, ini daftar albumnya Kesha ada album Symphony from the Heart, ini rilis 21 Maret 2025 di bawah label Universal Music Indonesia. Banyak banget lagunya di sini teman Pro 2. Terus di 2022 dia sempat main film Dear Nathan Thank You Salma, Malam Pencabut Nyawa, Sekawan Limo di 2024 dan Pamali Tumbal 2025. Alright, itu dia teman Pro 2. Untuk penghargaannya, waduh udah banyak sih ya. Anugerah Industri Musik dia pernah dapat jadi lagu bahasa Melayu terbaik yang dipersembahkan oleh artis luar negara. Dapat lagunya Tak Ingin Usai. Terus di Festival Film Bandung dia dapat penghargaan sebagai pemeran pembantu wanita terpuji. Terus untuk Indonesian Music Awards dia dapat penghargaan Song of the Year dan Breakthrough Artist of the Year dan Social Media Artist of the Year. SNF Awards dia dapat penghargaan pendatang baru paling ngetop dan kolaborasi paling ngetop. Dan di TikTok Indonesia Awards dapat penghargaan sebagai Popular Song of the Year dan pendatang baru terpopuler untuk Bandung Music Awards. Wow, congratulations Kesha. Itu dia teman Pro 2, penghargaan yang udah diterima Kesha Lefranca. Dan juga segini dulu bahasan kita seputar Kesha karena udah mau jam 9 teman Pro 2. Yes, benar banget. Jadi buat kamu yang lagi dengerin aku, makasih. Thank you so much udah temenin ya. Nanti kita lanjut di Kopsteng, Kopi Setengah. Kita dengerin dulu lagu terakhir untuk kamu, ada Kesha Lefranca with Aku Bukan Dia.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang. Punya usaha? Jualan online atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk, ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

Masih di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Welcome to Kopsteng tonight, teman Pro 2. Kopsteng edisi malam hari ini bakal ngobrolin all about relationship. Menurut kamu, mana yang lebih penting dalam sebuah hubungan? Kepercayaan atau saling memahami? Coba, harus pilih ya. Ini bukan gak boleh milih ya teman Pro 2, harus milih. Kamu harus milih antara kepercayaan dan saling memahami. Mana yang kayaknya tuh lebih penting banget dalam sebuah hubungan. Dan alasannya kenapa? Boleh banget yang pengen join di Kopsteng malam hari ini bisa telepon di 0751274822 via telepon reguler atau di 0811665508. Aku nungguin banget ya teman Pro 2, sampai di jam 11 nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang itu, kepercayaan atau saling memahami. Boleh banget ya di-share jawabannya. Karena kalau aku jujur, yang lebih aku pentingin sebenarnya adalah saling memahami ya. Dari saling memahami itu bakal ada muncul yang namanya kepercayaan. Lalu dari kepercayaan akan muncul saling memahami juga. Jadi kalau misalnya kepercayaannya doang yang dipentingin tapi gak dipahamin, kayak percuma alasanku gitu. Nah kalau kamu gimana nih teman Pro 2? Apakah kamu lebih mementingkan saling memahami atau kepercayaan? Sepenting apa buat kamu kepercayaan teman Pro 2? How important trust is for you, buat kamu dalam sebuah hubungan? Karena melihat kondisi yang terjadi sekarang gitu ya, melihat apa-apa yang kayaknya serba sulit di era sekarang, itu susah banget untuk dapetin trust atau kepercayaan. Nah kamu gimana nih teman berdua? Kita tunggu ya jawabannya sampai di jam 11 nanti. Tapi kita mau puterin dulu lagu Zinu Arashi, Apa Artinya Cinta.

0: Males banget pergi ke sekolah. Males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek.
2: Kok belum mandi?
1: Nanti telat ke sekolah.
2: Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
3: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
4: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, okay, balik lagi di Kopsteng malam hari ini, teman Pro 2. Masih bahas tentang gimana tuh? Gimana yang menurut kamu yang paling penting di dalam hubungan? Kepercayaan atau kesepahaman? Saling memahami atau kepercayaan? Sebenarnya kenapa alasan kepercayaan kayaknya yang paling penting tuh mungkin bagi sebagian orang yang menganut prinsip kepercayaan di atas segalanya kali ya. Cuman bagi aku, teman Pro 2, I don't know why di era sekarang tuh kayaknya untuk mendapatkan kepercayaan itu udah di fase yang kalau gak sulit, ya sulit banget. Aduh, di zaman sekarang ini benar-benar nyari orang yang bisa kita percaya tuh kayak nyari tumpukan jarum di jerami. Susah banget, teman Pro 2. Sekarang tuh ya, apa-apa tuh gampang banget dibohongin. Apalagi sekarang udah ada teknologi, ya kan? Terus terkait dengan hubungan, sekarang aduh, nyari orang yang kayaknya tuh bisa bakal kamu percaya seumur hidup benar-benar susah sih, teman Pro 2. Jadi mungkin pilihannya benar-benar kamu yang mengizinkan untuk mempercayai orang seutuhnya meskipun ada fase di mana kamu punya feeling atau punya perasaan kalau kamu lagi dibohongin, but your denial, kamu mencoba untuk menolak, kamu mencoba untuk melupakan dan enggak mementingkan segala intuisi yang udah kamu punya gitu ya. And then continue the life, kayak melanjutkan hidup aja. Lebih ke feeling numb gak sih, mati rasa gitu. Ya begitulah teman Pro 2 ya. Kalau misalnya hubungan dijalanin tapi yang paling penting tuh kepercayaan, nah itu dilemanya. Anyway, kita punya phone call, we have phone call here teman Pro 2. Kita angkat dulu, ini siapa ya? Oke, halo, selamat malam.
1: Selamat malam Pro 2.
0: Hi, who's this? Siapa ini? Dengan siapa di mana?
1: Biasa, Tajudin di Minahasa ini.
0: Oh wow, apa kabar Tajudin?
1: Sehat alhamdulillah untuk kedua kalinya.
0: Oh my god, kita ketemu lagi ya, di sana lagi.
1: Kenapa?
0: Di sana lagi gimana cuacanya? Hujan kah?
1: Hari ini panas terik, kemarin hujan deras.
0: Oh alhamdulillah, kalau di sini lagi cerah juga sih.
1: Juga kita nggak ngobrol ya 11 hari.
0: Iya loh, kamu ngitung ya ternyata.
1: Iya kan, Senin pertama kali, Senin 11 Mei.
0: Oh my god, aku nggak ngitung sih Tajudin, tapi ternyata kamu ngitung ya. Akhirnya kita ketemu lagi. Makasih loh.
1: Sama Kak Ichin pertama kali nanyain udah makan belum gitu.
0: Oh iya, kalau sekarang nggak nanyain lagi nih.
1: Boleh, kayak Kak Ichin sendiri udah makan.
0: Aku baru aja kelar makan, kamu gimana?
1: Tadi udah jam 6.
0: Oh jam 6, wih itu mah masih, oh jam 6 waktu ini? Waktu di sana ya?
1: Iya, berarti di sana jam 5.
0: Oh iya, beda sejam ya, okay. Okay, hari ini sehat? Apakah hari kamu menyenangkan today? Ini malming loh, by the way.
1: Iya, sehat. Malamnya lagi mendengarkan dan ditemani oleh niat yang perhatian gitu.
0: Lucu banget. Kemarin
1: aku gabung sama Rini gak ditanyain makan, gak sama kayak Kak Ichin.
0: Oh benar, ya. Benarkah? Ya. Oh, tapi sekarang Gimana? Kamu dulu deh.
1: Iya, aku suka yang kayak harus ditanyain makan juga gitu. Itu jadi aku suka kayak izin gini harus ditanyain gitu.
0: Oh ya. Gitu. Iya, mana tahu kamu belum makan nanti gak ada tenaganya kan juga. Teleponan butuh tenaga, ya gak sih?
1: Iya, begitu.
0: Oke deh, hari kamu gimana? Tadi belum terjawab, menyenangkan kah?
1: Hari aku, iya, hari ini mau dibilang menyenangkan ya biasa-biasa aja. Tapi lumayan hari ini karena bisa ngobrol dengan penyiar yang perhatian dan...
0: Hmm. Oke deh, tapi ngobrolin soal perhatian itu ada kaitannya sama hubungan ya. Jadi topik kita malam hari ini edisi Malming, menurut kamu nih mana sih yang lebih kayaknya penting di atas segala-galanya? Apakah kepercayaan seperti kata orang-orang atau kesepahaman atau saling memahami? Mana yang kayaknya tuh penting banget gitu?
1: Sebenarnya dua-duanya penting, tapi karena Kak Jun bilang tadi harus memilih.
0: Harus banget.
1: Iya, harus banget. Jadi mungkin percayaan ya.
0: Oh, kenapa tuh? Kenapa? Alasannya dong.
1: Oke. Iya, kalau udah percaya kan pasti nggak bakal cemburuan.
0: Oke.
1: Iya, nggak ada yang perlu didebat-debatkan gitu. Gitu.
0: Iya sih, ya benar sih. Tapi lebih, berarti lebih penting kepercayaan ya.
1: Iya, kalau dia udah percaya, pasti dibebasin kemana-mana gitu.
0: Oke. Tapi menurut Ajudin nih, di era sekarang susah nggak untuk numbuhin kepercayaan sama seseorang?
1: Mungkin tiap orang beda-beda.
0: Iya benar.
1: Ada yang kalau memang udah sayang, kadang kepercayaannya itu di apa, salah gunakan gitu. Percaya tapi ternyata di
0: hianatin gitu ya.
1: Iya, dihianati. Atau ada yang sebaliknya, malah dia nggak percaya tapi memang si pasangannya ini memang jujur, memang benar-benar setia gitu, tapi pasangannya ini nggak percaya
0: gitu ya, trust issue gitu ya.
1: Iya, jadi kadang kita dipertemukan dengan orang yang kadang kitanya udah percaya tapi kita dihianati, tapi sebaliknya ada yang memang setia tapi nggak dipercaya gitu. Kadang harus gitu, harus diuji gitu.
0: Iya sih, benar-benar. Aduh, deep banget sih. Aku baru dapat insight nih dari Tajudin barusan. Iya ya, kadangkala kalau nggak cuma kita doang yang harus kita pikirin ya, kita juga harus mikirin gimana sih orang lain atau pasangan memandang kita, apakah dia punya trust issue. Orang juga belajar menumbuhkan kepercayaan ke kita juga pasti bakal butuh proses juga, ya kan?
1: Iya begitu. Terus pasangan kita juga kita perlu kasih apa, sekali-sekali dia me time, dia untuk butuh waktu buat sendiri.
0: Oh, I see. Ya itu aku setuju sih. Memang karena dunia dia dan dunia kita kayaknya nggak akan selalu sama dan nggak akan selalu ketemu juga, ya kan?
1: Begitu pun kita sendiri, kita bener. Butuh waktu sendiri dan mungkin bersama teman-teman juga.
0: Yes, that's right. Oke deh. Baiklah kalau gitu Teh Judin, terima kasih.
1: Emang kalau bahas percintaan ini tuh panjang lebar.
0: Iya benar, karena kita punya mindset yang beda-beda untuk memandang sebuah hubungan. Makanya aku tanya. Berarti kalau di aku tuh ya, ini kalau boleh cerita, kalau di aku tuh menurut aku yang paling penting tuh saling memahami, baru bisa saling percaya gitu. Oke deh. Kalau gitu kamu mau request lagu apa malam ini?
1: Lagu 2020 masih bisa nggak?
0: Masih. What do you want to hear?
1: Itu masuk nggak Z sama Jasmine Thompson yang Funny? Masuk nggak itu?
0: Z sama?
1: Sama Jasmine Thompson.
0: Yang mana judulnya?
1: Funny.
0: Ya,
1: Funny ya.
0: Coba ya, aku cari dulu. Itu mancanegara ya berarti ya?
1: Iya, mancanegara.
0: Oke, lagu ada nih, Z featuring Jasmine Thompson.
1: Bisa tuh.
0: Bisa. Aku putarin habis ini ya.
1: Oke, buat kitchen-nya sangat bertugas.
0: Ya ampun, aku baru aja mau nanya salam-salam loh, udah langsung tahu banget.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau gitu kitchen ini jadi penyiar nomor satu aja, favorit aku di Persatu Padang ya.
0: Oh, makasih. Pro 2 by the way.
1: Oh iya, Pro 2. Sorry.
0: Thank you ya.
1: Jadi penyiar favorit di Pro 2 Padang ya. Soalnya udah, makasih banget lah udah nanyain makan kemarin.
0: Iya, sama-sama.
1: Nah, itu sangat berkesan banget gitu.
0: Oke, thank you.
1: Jadi, Mbak Kicin, sampai ketemu lagi, jaga kesehatan.
0: Yes.
1: Penyiar favorit aku di Pro 2 Padang. Makasih, Kicin. Selamat malam.
0: Iya, makasih ya, sehat-sehat ya. Bye-bye. Waduh, udah diputus aja nih. Terima kasih ya Tajudin. Waduh, ternyata ada penelpon dari Minahasa jauh-jauh loh nelpon ke sini. Aku mengundang juga buat kamu yang lagi dengerin nih ya. Boleh banget telepon di 0751-27482 atau di 0811-66-55908. Sebenarnya setiap orang beda-beda, benar kata Tajudin tadi. Setiap orang tuh punya prinsip dan punya cara pandang yang beda, preference yang beda-beda juga. Dan mungkin buat kamu kepercayaan is number two, but for others itu number one, gitu loh. Kalau gitu kita puterin langsung aja lagu Funny dari Z String Jasmine Thompson yang tadi di request sama Tajudin. Enjoy.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, Kopsteng balik lagi nemenin kamu di jam 9:30 ini, teman Pro 2. Aku memanggil lagi buat yang pengen gabung di line telepon kita, boleh banget 0751274822 via call reguler atau di 0811665908. Yes, we are waiting for your call, teman Pro 2. Jadi buat kamu buruan telepon ya. Kita masih ngebahasin hal yang sama, perkara lebih penting mana, kepercayaan atau saling memahami. Menurut aku ya, tadi aku udah bahas tentang pendapatku. Nah, tapi tuh kenapa kayaknya kepercayaan itu di atas segalanya buat sebagian orang ya? Karena kalau kita nggak percaya, gimana mau ngejalanin hubungan yang akan dilakukan seumur hidup, akan dijalani seumur hidup lamanya kalau nanti kamu menikah gitu. Dan kalau misalnya kamu gak percaya, itu bakal nyakitin diri kamu sendiri. Kamu bakal bikin diri kamu rasa yang udah kamu tanam, dan rasa atau empati atau simpati yang kayak udah dari lama ada di perasaan kamu tuh bakal mati perlahan, karena kamu yang bunuh itu, teman Pro 2. Kayak pelan-pelan kamu membiarkan rasa trust issue kamu tuh mematikan rasa percaya kamu. Dan padahal sebenarnya mereka gak ngapa-ngapain, tapi tuh malah bikin kamu curiga, bikin kamu malah kayak berpikiran yang negatif. Padahal kenyataannya gak kayak gitu. And at the end, itu ngerugiin diri kamu sendiri. Kamu bakal capek sendiri. Kamu bakal ngerasa something wrong di mana-mana, yang bikin kamu kayak mikir ulang gitu. Ini sebenarnya apa sih maunya diri ini gitu? Kamu jadi mempertanyakan diri kamu. Menurutku kayak gitu. Itu dilemanya ketika apa-apa tuh kita trust issue gitu loh. Tapi dilemanya juga kalau misalnya apa-apa kita percaya, kadang kita terlalu mudah percaya, jadinya kita gampang dimanfaatin, gampang dianggap remeh. Ya karena kita ngerasa semua orang ya punya niat baik aja, padahal belum tentu. Padahal belum tentu semuanya kayak gitu. Dan belum tentu orang-orang yang dekat sama kita itu punya niat yang baik, teman Pro 2. Mindset kayak gitu tuh yang susah atau dilemanya untuk nempatin diri di era sekarang ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kayaknya mau curhat juga tentang kepercayaan dan saling memahami di hubungan nih, boleh banget telepon di 0751274822 atau di 0811665908. Nah nih ya, kalau aku juga ngerasa, teman Pro 2 ya, kalau misalnya kita percaya sama sisi intuisi kita, kadang itu ada benarnya ternyata. Kadang itu mengarahkan kita justru ke kebaikan untuk diri kita sendiri. Kayak kamu pernah kan dan sering banget dengar cerita, kenapa akhirnya kita bisa tahu seseorang tuh lagi ngehianatin kita? Karena kita percaya sama intuisi kita. Dan selain itu memang ada sign atau tanda-tanda yang ditunjukin sama si dianya, kayak gitu loh. Jadi gak usah takut deh, teman Pro 2, jadi orang baik. Karena at the end of the day selalu ada balasan, dan selalu ada sesuatu yang akan muncul walaupun kita gak pernah mencari tahunya gitu.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari 5 ideologi utama penyusunan Pancasila yang tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia, dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya

bakal kita temenin sama One Hour Music Playlist dari jam 11 sampai jam 12 malam. So this is it, the end of our Kopstang. Ketemu lagi di Kopstang edisi berikutnya. Bye.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 얘들아, 그 길이 오빠. 아직도 안 그렇다. 오빠. 오빠, 그렇다.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku. Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang? Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: seperti waktu-waktu senggang lainnya. Kali ini masih kau cari alasan untuk berdiam diri. Rencana aktivitas kebugaran di pagi tadi kembali kau urungkan. Besok saja katamu. Besok yang tidak pernah menjadi hari ini, besok yang tidak akan pernah terjadi. Lihatlah sayur dan buah di lemari pendingin, yang hijau dan merahnya kian pudar. Harapannya untuk kau konsumsi terkikis menguap ke udara menuju mati. Hadirnya yang tak sempat memberikan arti untuk pemenuhan nutrisi bagi diri. Lihatlah susu di gelas itu, yang jarang sekali jadi pilihan minumanmu. Lebih sering dibiarkan dan basi, kembali terbuang dan gagal memperkuat tulang. Apa kabar janji jalan kaki dan kegiatan-kegiatan menjaga kesehatan? Terlupakan bersama makanan instan di depan layar yang menemanimu menyelesaikan tontonan. Perlahan, malas menjalar dari kaki-kaki kursimu yang nyaman, mengikatmu dalam musuh yang menyamar sebagai teman. Disiplin menjaga kesehatan yang mulai kau langgar, pertanda syukur yang kian longgar atas nikmat sehat selama ini yang baru disadari saat sakit menghampiri. Untuk bisa beribadah bagi ketenangan jiwa, kau butuh raga yang sehat dan terjaga. Gunakan sehatmu dengan baik untuk beramal dan berbuat baik.
1: Semoga kamu dapat FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Cynthia Zini sign out dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90.8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Selamat pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia program A2 RRI Padang yang mudara pada frekuensi 90,8 MHz. Menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya di manakah ia habiskan, ilmunya di mana ia amalkan, hartanya bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan, dan mengenai tubuhnya di manakah usangnya. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arasy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفا الحمد لله رب العالمين. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat kreatif RRI Pro 2 Padang, bertemu kita pada kesempatan kali ini. Kami akan menyampaikan tema yang berkaitan dengan gambaran keinginan penduduk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada kita di dalam Al-Quran bagaimana nantinya keinginan dari penduduk neraka ketika mereka sudah berada di dalam neraka. Muara daripada kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah dua. Antara nantinya kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin Allahumma amin, ataupun nantinya na'udzubillah summa na'udzubillah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah gambaran keinginan dari penduduk neraka ketika mereka berada di dalam neraka? Yang pertama, penduduk neraka ketika mereka telah menjalani siksaan demi siksaan, Allah menggambarkan bagaimana pedihnya siksaan yang dijalani penduduk neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka ini hangus, maka akan kami ganti dengan kulit yang baru sehingga mereka merasakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keinginan yang pertama penduduk neraka adalah mereka meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penduduk neraka ini menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertuang di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 107 sampai 108. Apa kata penghuni neraka? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa innal zalimun. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini apabila kami kembali kepada kesesatan, maka sungguh kami benar-benar orang yang zalim. Ini adalah keinginan penghuni neraka yang pertama. Mereka ingin keluar dari neraka. Lalu apa jawaban Allah, pendengar yang budiman? Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 108 dengan tegas menjawab, Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah kalian dengan hina di dalamnya dan jangan pernah berbicara sekalipun kepadaku lagi. Maka ini jawaban yang tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penghuni neraka tinggal dengan hina dan tidak diizinkan lagi untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembalilah penghuni neraka dengan perasaan yang putus asa, kembali menjalani hari demi hari, waktu demi waktu, tahun demi tahun, bahkan ribuan tahun yang hitungannya kita tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu penghuni neraka ini kembali berkeinginan setelah lamanya menjalani siksaan demi siksaan, mereka kembali berkeinginan, namun mereka tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meminta kepada malaikat Malik, yaitu malaikat penjaga neraka. Keinginan mereka ini tertuang di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 77 sampai 78. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadaw ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk.
Maka penghuni neraka ini menyeru malaikat Malik, "Wahai Malik, liyaqdi 'alaina rabbuk, agar dimatikan sajalah kami oleh Tuhanmu." Maka apa jawaban daripada malaikat Malik, pendengar yang budiman? "Qala innakum makisun." Malaikat Malik menjawab, "Sungguh tempat tinggal kalianlah di sana. Sungguh neraka itulah tempat menetap bagi kalian." Maka putus asa kembalilah penghuni neraka mendengar jawaban malaikat Malik. Maka ini keinginan mereka yang kedua. Mereka meminta agar dimatikan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selain daripada jin dan manusia, seumpama hewan, apabila hewan A menanduk hewan B ketika di dunia, maka hewan B hanya perlu membalas kepada hewan A tandukan yang semisal dengan di dunia dahulu, lalu mereka menjadi debu yang berterbangan. Sebagaimana ungkapan orang-orang kafir, "Ya laitani kuntu turaba," ketika melihat kejadian hewan menanduk kembali, membalas kembali apa yang mereka alami di dunia, maka mereka menjadi debu yang berterbangan. Orang-orang kafir berkata, "Ya laitani kuntu turaba, alangkah sekiranya aku menjadi debu yang berterbangan." Maka inilah keinginan penghuni neraka yang kedua, yaitu ingin dimatikan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun keinginan ini pun ditolak oleh malaikat Malik. Lalu apa keinginan penghuni neraka yang ketiga? Hal ini Allah gambarkan di dalam Quran surat Ghafir ayat 49 sampai 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina finnar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga neraka, penjaga jahannam, yaitu malaikat penjaga selain daripada malaikat Malik, "Ud'u rabbakum, mintakan kepada Tuhanmu agar diringankan bagi kami azab ini hanya sehari saja." Maka ini permintaan mereka yang ketiga. Mereka meminta diringankan barang hanya sehari saja siksaan neraka yang biasa mereka jalani, minuman yang tidak lain hanya darah dan nanah, makanan yang menghancurkan isi perut mereka. Maka mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penjaga jahanam, "Ud'u rabbakum, mintakan kepada Tuhanmu, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, agar diringankan bagi kami sehari saja dari azab." Maka apa jawaban daripada malaikat penjaga jahanam? "Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati, qalu bala." Emangnya dahulu kamu tidak mendapatkan pesan daripada utusan Allah? Mereka menjawab, "Kami mendapati pesan tersebut." Maka kata malaikat penjaga jahanam, "Qalu fad'u." Maka mintalah, "Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal." Dan tidaklah doa dan tidaklah permintaan orang-orang kafir yang berada di dalam neraka melainkan kesia-siaan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu permintaan penduduk neraka yang terakhir, mereka tidak meminta kepada Allah, mereka tidak meminta kepada malaikat, mereka meminta kepada sesama mereka, yaitu manusia juga, tetapi manusia yang menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah gambarkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu 'alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah." Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, "Agar engkau berikan kepada kami sedikit air atau apa yang Allah rezekikan kepada kalian di dalam surga." Maka apa jawaban penghuni surga? Mereka ingin, mereka pun apa susahnya bagi mereka memberikan sedikit rezeki di dalam surga. Namun jawaban mereka, "Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin." Sungguh Allah telah menetapkan keharaman atas air ataupun rezeki di dalam surga kepada orang-orang yang berada di neraka. Maka inilah jawaban daripada penghuni surga.
Bisa kita bayangkan pendengar yang budiman, bagaimana keinginan penduduk neraka ini dari satu keinginan kepada keinginan lainnya semakin menurun keinginannya. Pertama, mereka ingin keluar dari neraka, namun Allah tolak. Kedua, mereka ingin agar dimatikan saja supaya tidak lagi merasakan siksaan neraka, namun juga ditolak. Ketiga, mereka menginginkan agar diringankan barang sehari saja, namun juga ditolak. Keempat, mereka ingin merasakan sedikit air ataupun rezeki, namun juga ditolak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini menjadi pengingat bagi kita. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luhak Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luhak Limo Pulah Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luhak Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Murid-muridku sekalian, sekarang guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Pelatih tim nasional Jerman Julian Nagelsmann memastikan penjaga gawang Manuel Neuer sebagai penjaga gawang utama tim Panzer untuk Piala Dunia 2026. Nagelsmann memasukkan nama Neuer dalam total 26 pemain yang akan dibawanya terbang pada perhelatan yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Keputusan pemanggilan kiper Bayern Munchen tersebut menuai pro dan kontra mengingat Neuer sebelumnya telah memutuskan gantung sarung tangan dari karir internasional sejak 2024 silam. Nagelsmann menegaskan bahwa reuni dengan mantan anak asuhnya di Bayern Munchen ini merupakan opsi yang sangat dipikirkannya dengan teliti. Pelatih berusia 38 tahun tersebut menilai bahwa Neuer masih menjadi penjaga gawang nomor 1 saat ini jika dilihat dari performanya bersama dengan Bayern Munchen di musim ini. Terlebih, kapten Bayern Munchen tersebut merupakan penjaga gawang yang mempunyai profil paling sesuai dengan gaya permainan menyerang yang ditekankan oleh Nagelsmann. Pep Guardiola memastikan akan meninggalkan Manchester City setelah satu dekade melatih klub tersebut. Keputusan itu diumumkan pada Jumat 22 Mei 2026 dan mengakhiri perjalanan panjang Guardiola bersama Man City. Setelah kabar perpisahan resmi keluar, Pep Guardiola juga mengungkapkan rencana berikutnya. Pelatih berusia 55 tahun itu mengatakan dirinya ingin beristirahat dari dunia sepak bola untuk sementara waktu. Ia menyebut banyak orang memprediksi dirinya akan segera kembali melatih setelah meninggalkan Man City. Namun, Pep Guardiola merasa dirinya memang membutuhkan waktu untuk menjauh sejenak dari rutinitas sepak bola. Guardiola mengaku, energi dan kondisi mental menjadi alasan utama dirinya memilih mundur setelah 10 tahun menangani Man City. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas menekankan pentingnya Polda Metro Jaya memastikan keselamatan dan keamanan pejalan kaki pada malam hari. Anggota Kompolnas Irjen Pol Purn Ida Utari mengatakan hal tersebut berkaitan dengan indeks keamanan Harkam Tipmas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk memastikan pejalan kaki aman, Ida menilai kepolisian perlu rutin melakukan patroli serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk mengaktifkan pos keamanan lingkungan atau pos Kamling. Saat ini, Polda Metro Jaya telah membentuk tim pemburu begal untuk menindak pelaku kejahatan jalanan, khususnya pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor.

0: mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pagi Indonesia, Prodo FM Padang, teman terbaik kamu yang bisa kamu dengerin di frekuensi 90,8 MHz atau aplikasi RRI Digital. Terus juga bisa kamu dengarkan melalui website rri.co.id. Dan pada pagi hari ini teman Prodo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kota Padang. Selamat menyambut mentari pagi di akhir pekan hari Minggu. Wah, senangnya Fathan Mubina kali ini yang bakal nemenin kamu semua di pagi hari sampai siang nanti. So stay tune terus teman Prodo. Kita bakal dengerin lagu-lagu yang seru untuk menghibur kamu semuanya. Dan di pagi hari ini mungkin juga untuk kamu yang mau olahraga, semangat semuanya di Car Free Day ya, yang mau jalan-jalan semuanya. Pokoknya stay safe semua dan jangan lupa bahagia selalu.

0: merah sempat-sempatnya sebat. Lah, saya kebagian asapnya.
1: Santai, Bang. Cuma sebentar kok.
0: Bentar doang, tapi efeknya lama.
1: Ah, lebay. Saya sudah ahli multitasking.
0: Oh ya? Satu tangan pegang rokok, satu tangan pegang setang. Kalau ngerem mendadak, yang diselamatin rokoknya duluan.
1: Aduh, panas.
0: Nah, itu baru namanya efek langsung. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2 FM 90,8 MHz Mempro 2, selain aku bakal menghibur kamu di pagi hari ini juga teman Pro 2, aku bakal ngasih informasi. Ini diantaranya teman Pro 2 dari pemerintah yang kali ini tengah mempersiapkan sejumlah sentra budidaya komoditas kelautan dan juga perikanan di berbagai wilayah. Jadi Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan hal tersebut ketika panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah pada Sabtu 23 Mei 2026 kemarin. Dan total sentra perikanan itu mencapai ribuan hektar karena memang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan nasional. Sentra tersebut ada di berbagai wilayah seperti di Nusa Tenggara, terus juga di Sulawesi dan di Jawa. Pemerintah saat ini tengah membangun tambak udang dengan luas sekitar 2.000 ha di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Dan menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembangunan tambak udang terintegrasi dimulai Februari 2026. Kawasan dengan nilai investasi 7,2 triliun rupiah tersebut ditargetkan bakal memproduksi 52,800 ton udang per tahun. Selain itu juga pemerintah juga bakal bangun sentra budidaya udang seluas sekitar 200 ha di Gorontalo. Pemerintah ini juga berencana teman Prodo itu bangun sentra budidaya perikanan di pantai utara Jawa Barat dengan luas sekitar 14.000 ha. Dan Presiden meyakini produktivitas budidaya komoditas kelautan sama perikanan di Indonesia itu sangat menjanjikan. Hal ini bisa dilihat dari hasil panen raya yang ditorehkan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK di Kebumen. Prabowo juga bilang saat ini BUBK Kebumen memiliki luas 65 ha dengan volume panen udang mencapai 40 ton per hektar. Tambak udang tersebut juga berhasil menyerap 650 tenaga kerja lokal. Ya, itulah dia teman Pro 2. Di mana pemerintah sedang mempersiapkan ya sejumlah sentra budidaya perikanan ribuan hektar, dan kita berharap juga ini menjadi produktivitas bagi Indonesia untuk menghasilkan ekspor di sektor perikanan nasional. Kita juga berharap nanti di Sumatera juga semoga ada ya teman Pro 2 ya, karena memang ini sangat sedang dibutuhkan, entah ini untuk pangan mandiri nantinya ke depannya. Jadi di kalau stok untuk Indonesia kayaknya masih banyak ya, kecuali kayak beras, kita kan masih ada beberapa yang diimpor gitu kan. Ya kita berharap kita udah bisa untuk manen mandiri dan juga mengekspornya. Itulah teman Pro 2, belum lagi untuk nantinya lapangan kerjanya semakin terbuka.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Sudirman Pro 2 FM Padang mengudara di 90,8 MHz. Teman Pro 2 tadi udang teman Pro 2 yang tujuannya buat diekspor ya. Dan kali ini teman Pro 2 tadi kan kalau sektor perikanan, sekarang masih dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang juga kita masih harus optimis. Jadi Presiden Prabowo Subianto itu optimis menargetkan Indonesia segera mencapai swasembada daging dalam 4 hingga 5 tahun ke depan teman Pro 2. Nah, target ini tuh menyusul capaian swasembada sejumlah komoditas pangan yang memang sebelumnya udah berhasil katanya teman Pro 2 diraih sejak Prabowo menjabat. Di antaranya ada swasembada beras, terus ada juga jagung, kemudian protein sama telur ayam. Nah, sedangkan kalau daging ini masih belum teman Pro 2. Jadi Presiden Prabowo bilang pemerintah saat ini tengah mempersiapkan berbagai langkah strategis supaya target swasembada daging dapat segera terwujud dalam beberapa tahun mendatang. Ia juga menilai ketahanan pangan itu menjadi aspek penting bagi kedaulatan bangsa, terutama ketika dunia sedang menghadapi berbagai konflik dan peperangan di sejumlah kawasan. Aku juga kalau ngelihat ya teman Pro 2 ya, kita emang sebenarnya kita mampu loh untuk swasembada mandiri. Kita bisa pastinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia kita sendiri. Untuk itu ya yang paling kita harapin sih dari pemerintah juga bagaimana nantinya banyak lahan, ini bukan hutan ya, tapi lahan yang memang kosong yang dapat dimanfaatkan untuk dibantu sama pemerintah nantinya dan bisa dimanfaatkan masyarakat setempat, bisa diambil tenaga kerjanya dari masyarakat setempat. Terus juga harapannya sih juga pemerintah memberi pelatihan sehingga mungkin juga pemberian teknologi ya, sehingga mungkin beras yang awalnya hanya bisa dipanen dalam sekian bulan dan lain sebagainya ini lebih mempercepat lagi. Kayak di Jepang-Jepang kan kalau masalah pertanian atau persawahan mereka kan juga udah ada teknologi-teknologinya teman Pro 2. Nah, Presiden juga menegaskan Indonesia harus memiliki kekuatan nasional yang kokoh termasuk di bidang pertahanan dan pengelolaan sumber daya alam. Jadi agar mampu untuk menjaga kekayaan nasional dari berbagai kepentingan asing. Pada kesempatan itu teman Pro 2 saat masih di acara yang sama, saat menghadiri acara panen raya BUBK atau budidaya udang berbasis kawasan di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada kemarin Sabtu 23 Mei 2026. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan nasional secara mandiri, tujuannya demi sebesar-besarnya memakmurkan rakyat Indonesia.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

0: Kita terkadang terlalu fokus mengerjakan suatu hal dan melupakan kesehatan tubuh sendiri. Menjaga kesehatan tubuh bukan berarti kita dituntut untuk selalu berolahraga setiap saat atau maraton berkilo-kilometer setiap akhir pekan. Hidup sehat adalah memilih yang lebih baik dari pilihan yang ada. Lebih baik banyak minum air putih dibandingkan minuman manis banyak gula. Memilih untuk tidur dengan jam yang ideal dibandingkan harus begadang tanpa ada tujuan yang jelas. Serta memilih makanan sehat daripada makanan yang tidak jelas kandungan gizinya. Tubuh adalah aset yang harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai tubuh terlanjur sakit baru kita sadar akan arti hidup sehat. Marilah hidup sehat dan peduli terhadap tubuh kita.
1: Hajin bener nih bawa bekal buat.
2: Iya dong, kan nerapin pola hidup sehat itu mulai sekarang. Kamu gak bosen apa tiap hari makan makanan cepat saji gitu?
1: Yah, mau gimana lagi Put? Kan gak ada waktu buat masak. Kerjaan banyak, aku sendirian, belum punya istri, stress, deadline ini itu.
2: Ya ampun, gak segitunya juga sih. Gaya hidup kayak kamu ini bikin kesehatan menurun terutama pada jantung. Makan makanan yang gak sehat, pola hidupnya gak beraturan.
1: Jantung kan penyakit turunan, Put. Alhamdulillah sih, gak ada tuh keluarga yang jantungan.
2: Bukan gitu juga, itu salah loh. Dokter spesialis kardiovaskular dari RSMMC Jakarta mengatakan sebagian besar pasien yang menderita penyakit jantung mengalami penyakit ini karena gaya hidup, bukan karena faktor genetik.
1: Widih, ngeri juga ya Put ya. Aku jadi malu sama diri sendiri. Mending mulai dari sekarang kayaknya aku harus hidup sehat deh. Makasih ya, udah nginget.